0: Saya punya, itu bukan karena saya emosi.
1: Sebentar dulu, jawab dulu pertanyaan saya.
0: Saya punya asam lambung.
1: Punya asam lambung.
0: Itu karena saya makan sebelum tidur. Makan sebelum tidur.
1: Punya penyakit migrain nggak?
0: Itu jarang. Itu biasanya ada, kan? Itu biasanya ketika menstruasi. Dengerin. Itu biasanya ketika menstruasi. Itu biasanya ketika PMS, itu bukan karena saya stres tapi karena perubahan hormon
1: Anda
0: dan
1: punya,
0: hampir dialami oleh semua
1: Anda juga
0: wanita.
1: Anda punya hipertensi kan?
0: Enggak ada Anda
1: gangguan
0: yang punya
1: jantung Anda punya.
0: Enggak ada.
1: Asam lambung ada.
0: Amit-amit. Kan Anda sudah nanya tadi asam lambung.
1: Ada berarti kan?
0: Asam lambung ada, itu penyebabnya
1: saya
0: bukan karena
1: punya.
0: Saya stres. Bukan karena
1: saya punya.
0: Tapi kakak punya gangguan jantung. Yang lebih parah daripada
1: kakak lebih tahu kesehatan saya daripada saya sendiri ya.
0: Feeling enggak?
1: Oke, begini ya Kak Gris ya.
0: Enggak bisa, Kak. Jadi Kakak gini loh, Kakak enggak usah sok bijak ya. Sok si paling enggak pernah marah, sok si paling baik.
1: Bukan
0: tapi
1: itu.
0: Kakak mendem sendiri. Kenapa sih enggak diluapkan aja emosi atau unek-uneknya?
1: Gini Kak Gris, lebih
0: heran saya kalau Kakak sama saya bisa loh Kakak. Lu kepedesan.
1: Gue belum ngomong udah serobot. Gue lagi coba untuk belajar ngomongnya supaya teratur aja.
0: Nyesek gak rasanya?
1: Enggak. Lebih kepada coba melatih diri untuk lebih bersabar aja.
0: Yaudah kita bacain aja mendingan yang udah masuk ya. Ini selamat pagi ada Kakak Adi Hendra Jaya. Katanya apapun masalahnya solusinya adalah kerja.
1: Ah bener, ada orang yang punya masalah dia melampiaskan kekesalannya itu ke pekerjaan untuk sedikit.
0: Gak sehat, ya, kenapa sih kalau gini loh Kak.
1: Sedikit untuk coba tidak memikirkan masalah itu.
0: Paham. Kalau ya kan? Ada masalah, kenapa gak masalahnya aja yang dikelarkan? Kenapa kalian harus mencari pelarian kemana-mana?
1: Ya tanya Kak Adi dong, jangan tanya saya. Yang punya statement kan Kak Adi. Kenapa seharusnya saya menjelaskan?
0: Udah gitu ada Kakak Andi Aryawan, selamat pagi. Katanya apapun masalahnya, solusinya adalah berdoa.
1: Setiap orang punya masalahnya masing-masing dan punya caranya masing-masing. Kalau aku kalau ada masalah, biasanya sih ke doa. Ke Tuhan minta jalan. Habis doa biasanya aku mabok sampai masalahnya lumayan.
0: Oh iya bisa. Iya benar sih, setiap orang punya cara masing-masing. Terserah Kakak Andi. Makasih loh Kakak Andi ya. Terus ada Cambo Is, selamat pagi.
1: Itu tuh belum selesai tadi.
0: Apa? Udah.
1: Belum, bawahnya.
0: Doanya bikin tenang, maboknya bikin lupa masalah.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Itu satu perpaduan yang
1: kolaborasi yang luar biasa itu ya.
0: Udah gitu Cambo Is katanya apapun masalahnya, solusinya mode pesawat, jangan dipikirin biar numpuk sendiri.
1: Oh, ke Cambo Is nih, versi Cambo Is.
0: Udah Mangayu. Ini Kakak Santosan, apapun masalahnya solusinya adalah uang, kecuali masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Nah,
1: emang ada menurut lo ada solusi, maksudnya ada masalah yang tidak enggak harus uang solusinya?
0: Enggak ada, semua masalah kayak pakai duit deh.
1: Oh gitu.
0: Menurut lo? Apapun masalahnya bisa diselesaikan pakai uang. Contoh.
1: Kalau lagi stres.
0: Karena masalah apa?
1: Masalah pekerjaan.
0: Solusi kalau bisa duit enggak? Kalau Kakak punya uang, ya, Kakak kan gak perlu kerja. Jadi masalah selesai.
1: Gak mungkin lah, kerja itu jadi kebutuhan juga.
0: Kakak kan akhirnya bisnis sendiri.
1: Ah, serah dah.
0: Ya udah, terus Kakak Elis Windayani, selamat pagi, apapun masalahnya solusinya adalah dengerin GMV Fox Radio Bali.
1: Ada solusinya? Enggak. Nambah masalahnya.
0: Malah nambah puyeng loh kalau dengerin kita.
1: Masalah
0: ya kan?
1: Yang awalnya Foxian enggak kepikiran, terus dengerin kita jadi kepikiran punya masalah.
0: Iya benar. Terus Kakak Pandey Suartaya, apapun masalahnya katanya pergi ke bar minum bir.
1: Wih. Ya enggak ya.
0: Gak apa-apa
1: caranya
0: sih,
1: masing-masing.
0: Tiap orang kan punya penyelesaian masing-masing. Kalo, lu jangan menjudge dong muka Kakak.
1: Siapa yang menjudge?
0: Kakak
1: siapa
0: tadi.
1: Siapa yang menjudge?
0: Muka Kakak Grace tadi Kak Pandey, asal Kakak tahu mukanya Adrian menjudge Kak Pandey gitu.
1: Enggak
0: boleh loh Kak. Tiap
1: gitu
0: orang kan punya.
1: Enggak, maksud saya begitu giliran Foxian punya statement begini, lo bilang enggak apa-apa, semua orang punya cara untuk
0: ya
1: menyelesaikan masalahnya masing-masing.
0: Iya memang.
1: Tapi giliran saya punya statement, enggak boleh kayak gitu.
0: Statement Kakak
1: dianggap sebagai laki-laki tidak punya prinsip.
0: Karena statement itu, Kakak itu selesaikan masalah
1: loh
0: dengan duduk, biarin dia selesai dengan sendiri.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: call dong?
1: Phone call dong?
2: Ha? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call?
0: Fox on call.
3: Ngomong dong, kan saya lagi soft spoken.
4: Lagi soft spoken, tapi kakak ngomong dong, itu udah gak soft spoken.
3: Masa itu udah soft banget Grace?
4: Enggak, harusnya kakak lebih bernada lagi. Tapi saya pengen ngasih informasi nih kak, dari Mama Aira. Ya sekarang mau ke dokter bedah katanya, hati-hati.
3: Kenapa?
4: Jadi anak yang paling kecil, awalnya tuh sariawan.
3: Oke.
4: Ya kan, terus didiemin, terus akhirnya ada benjolan gitu, benjolan di mulut. Ternyata kata dokter mukokel.
3: Di pinggir mulut.
4: Di dalam.
3: Soalnya anak saya Akila juga gitu.
4: Anak saya juga gitu kemarin.
3: Tapi alhamdulillah udah hilang. Maksudnya sempat kepikiran kayak ini jangan-jangan kena mungkin dia pas lagi main kemana kena
4: cancer.
3: Bukan.
4: Ah, ya enggak tahu kan kalau.
3: Ih, mulutnya Chris. Enggak, maksudnya siapa tahu kena pipis kecoa, ya
4: kok
3: kan?
4: Bisa?
3: Kan bisa jadi.
4: Emang anak lo bibirnya ditaruh di lantai.
3: Ya
4: segala kan, pipis kecoa
3: enggak
4: nyambung, Kak.
3: Iya, bisa jadi.
4: Lebih nyambung kan? Berarti yang tadi saya omongin daripada
3: lu pipis kecoa. Tapi alhamdulillah sekarang udah hilang. Maksudnya Mama Aira ini kenapa? Gejalanya kenapa?
4: Mukokel, awalnya sariawan kan, terus didiemin akhirnya jadi ada benjolan. Ternyata mukokel kata dokter atau kista jinak atau benjolan berisi cairan bening kebiruan. Jadi biasanya muncul di rongga mulut, di bibir bawah. Anak saya kemarin gitu.
3: Di rongga mulut.
4: Akibat trauma tergigit. Tergigit atau terbentur pertamanya. Iya, anak saya kemarin
3: maksudnya
4: kayak gitu.
3: Maksudnya gejalanya itu?
4: Tapi
3: penyebabnya?
4: Penyebabnya. Anak saya kemarin kayak gitu sampai melenting gede. Ini beneran ya, sekitar beberapa hari yang lalu. Terus saya intens saya pakein obat kumur sama sanga-sanga. Jadi saya bersihin dulu pakai obat kumur, ya kan? Terus udah gitu saya semprotin pakai sanga-sanga. Sembuh sih dia.
3: Sekarang udah aman?
4: Udah aman.
3: Jadi kalau anaknya Mama Aira harus ke dokter bedah.
4: Ke dokter bedah. Mungkin karena udah lebih level lanjut. Makanya Mama Aira bilang jangan disepelein nih kalau misalnya memang ada sariawan kecil gitu.
3: Oke, iya. Kalau orang dulu kan yang namanya sariawan ya sariawan aja. Maksudnya gak pernah ada penyebab kayak gini-gini.
4: Sampai kenapa-napa kan gitu.
3: Oke.
4: Ya udah.
3: Jadi saya coba untuk soft spoken. Ya udah Mama Aira semoga anaknya sehat ya, nggak terjadi apa-apa.
4: Lalu kalau anak Mama Aira baik, anak gue nggak pernah lo gituin.
3: Kan udah sembuh.
4: Iya sih.
3: Ya udah.
4: Ya tapi kan kemarin, terus gimana? Harusnya excited dong nanyanya.
3: Terus gimana, Giri?
4: Ya nggak apa-apa sih udah.
3: Selesai kan? Sama aja. Gue mau baik, lo juga tetap respon lo gak baik sama gue.
4: Ya kan kakak ditanya karena kepaksa. Kalau saya gak minta untuk kakak.
3: Enggak, maksudnya kan tadi sih. Kan lo cerita dan itu udah teratasi dengan obat kumur dan sanga-sanga.
4: Iya.
3: Sembuh.
4: Iya.
3: Udah dong, selesai urusannya.
4: Ya maksudnya
3: urusannya.
4: Kan kakak bisa nanya gejalanya awalnya apa.
3: Kan udah lo cerita tadi begitu.
4: Yang mana sih cerita?
3: Sariawan juga. Sama kan?
4: Ya enggak kan kakak bisa nanya itu berapa lama atau apa. Kayak kreatif dikit gitu loh.
3: Harus banget di detail banget.
4: Kita orang kalau kita cerita sekarang gini. Saya tanya sama kakak
3: panjang
4: ya.
3: Panjang urusannya enggak, kan?
4: Saya gak terima. Saya paling gak terima hal-hal seperti ini. Kalau misalnya kita cerita sesuatu terus lawan bicara kita gak excited menggepin. Gak ada nanya cuman kayak oh iya aja. Lo kesel gak?
3: Enggak.
4: Kok bisa sih?
3: Kenapa sih? Lo tuh kenapa sih harus kesel dengan apa yang orang sikap orang ke lo?
4: Ya iya.
3: Yang bisa jadi itu gak bisa lo kontrol
4: kita
3: kan?
4: Kita udah excited cerita misalnya ya. Kakak tahu gak kak? Kemarin sih gini.
3: Ya terus udah kan setiap orang punya caranya sendiri untuk nanggepin.
4: Ya gak bisa kak. Kita tuh gak
3: lu
4: excited hidup, bareng-bareng lah gitu.
3: Lu capek untuk berdrama urusan kayak gini-gini.
4: Ya bukannya kayak gitu konsepnya. Cuman kan excited jangan kita yang ini dong yang kita effort sendirian gitu loh.
3: Kalau ceritanya antusias ya orang mungkin ada di level antusias yang berbeda untuk nanggepin.
4: Kan, berarti kan gini,
3: kan
4: berarti
3: udah,
4: satu.
3: Lu udah cerita dari awal bahwa sekarang udah sembuh. Selesai.
4: Berarti satu ya, temen gak suka denger cerita kita.
3: Iya bisa jadi.
4: Iya kan? Atau kedua, dia emang gak suka sama kita.
3: Mungkin.
4: Iya kan?
3: Terus
4: atau enggak ketiga, ya maksudnya kayak
3: bisa jadi cerita,
4: kita tuh bukan siapa-siapa.
3: Udah menarik.
4: Kita tuh gak ada artinya di mata dia.
3: Apalagi itu ya mungkin aja.
4: Ya makanya kan berarti kan ngapain kita effort sendirian. Kalau lo ketemu temen kayak gitu nih. Misalnya kakak cerita sama temen tentang satu
3: nih,
4: hal.
3: Iya. Cerita gue nih.
4: Kemarin tuh kayak gini. Terus teman-teman lo gak nanggepin. Cuman kayak oh iya. Apa respon yang kakak lakukan?
3: Ya udah.
4: Hah?
3: Ya udah, apa yang jadi masalah, Grace?
4: Ya udah tuh
3: kan maksudnya kita, ya udah kalau emang begitu responnya ya sudah selesai cerita gue.
4: Besok kakak gak bakal cerita lagi.
3: Ya tergantung bagaimana ntar mood gue. Kalau pengen cerita gue cerita, kalau enggak ya udah.
4: Gak tersinggung.
3: Lo apa-apa harus tersinggung dah.
4: Kan kesel kak. Kita kok udah effort loh. Udah effort ceritain sesuatu terus gak direspon.
3: Coba dah hal-hal kayak gitu tuh gak usah jadi masalah dah.
4: Supaya, masalah dong
3: supaya
4: kak.
3: Supaya hidup lo tenang dah.
4: Gini loh, biar orang itu
3: jangan
4: tahu.
3: Jangan pas mati doang lo tenang.
4: Mati gue juga gak tenang kak. Bentayangan sih kayaknya. Amit.
3: Heran. Coba dipisahin hal-hal kayak gitu kan gak bisa lo kontrol. Kenapa sih lo? Lo harus mau emosi.
4: Iya kan kesalahan Foxian. Kalau Foxian udah effort nih cerita sama orang, ya kan. Terus orangnya nggak nanggepin, respon Foxian gimana?
3: Bukan nggak nanggepin ya, lebih kepada tanggapannya biasa aja.
4: Ya biasa aja, maksudnya kayak nggak dia nggak effort untuk kedengerin kayak gitu, ya kan?
3: Kan lu juga kalau saat gue cerita nggak selalu excited lu untuk
4: excited, gue dengerin.
3: Nggak pernah.
4: Yang mana?
3: Nggak pernah.
4: Yang bagian mana? Yang tadi mau saya kasih tahu. Yang barusan mau saya kasih tahu cerita
3: masalah,
4: dan responnya.
3: Masalah lagu.
4: Iya,
3: masalah lagu
4: kan?
3: Itu ya biasa aja responnya.
4: Respon saya kan selalu bagus. Kalau kakak cerita apa-apa, kakak sering ngomongin Johan, respon saya bagus.
3: Bibir lo. Ih, comel banget sumpah enggak ada ngomong. Jo. Itu fitnah, Jo. Itu fitnah, Jo.
4: Aduh, mau nangis.
3: Kayak gitu-gitu tuh bikin serangan jantung. Udah, Foxian pagi hari ini kita akan bahas topik tentang serangan jantung yang perlu diwaspadai ya. Contoh mungkin sering keringet dingin tiba-tiba.
4: Emang itu gejala serangan jantung?
3: Iya emang kayak gitu. Gak percaya lu.
4: Pernah?
3: Ah enggak dong, kan baca artikel.
4: Oh, kenal,
3: baca artikel.
4: Atau enggak mungkin jantung berdebar-debar.
3: Excitednya dia itu menjerumuskan untuk gue mengakui apa yang gak gue alamin.
4: Kan mulai
3: keringet
4: lagi
3: dingin apa? Wah emang kayak gitu.
4: Ya kan bener saya aja.
3: Gitu. Kata guru excited lo tuh menggiring nge-framing orang.
4: Bukan
3: antusias pengen kakak, tanya dan cari solusi.
4: Kakak selalu itu ngerespon lo. Ya ngerespon apa respon saya selalu direspon sama kakak dengan berlebihan.
3: Bukan.
4: Saya bila cuma nanya pernah, "Ih, orang kan baca dong." Tuh. Biasain aja harusnya. Tuh.
3: Karena lo ngeresponnya juga begitu kan harusnya. Wah, masa sih? Emang itu artikel dari mana? Gitu.
4: Ya enggak kan kakak belum bilang kalau itu artikel. Begitu kakak bilang itu
3: pernah gitu.
4: Begitu kakak bilang itu artikel baru saya nanya.
3: Orang gue gak apa-apa.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-sangga Sing Adelawan.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sudah.
1: Bokap kemarin meninggal serangan jantung kan ya?
0: Serangan jantung.
1: Itu sebelum meninggal ada gejala-gejala nggak yang beliau apa tunjukin?
0: Ini kak sebenarnya bokap waktu itu kayak sempat bilang kayak gejala heartburn.
1: Oh, nyeri.
0: Bukan nyeri, kayak dadanya keteken, terus sakit sampai ke kerongkongan, heartburn kan, gitu. Dan emang basicnya nggak punya jantung, nah terus udah gitu dengan pola gak makan yang diubah,
1: jantung.
0: Maksudnya nggak punya penyakit jantung gitu, terus dengan pola makan yang diubah sembuh gitu, ternyata.
1: Sedih lagi nih.
0: Tapi nggak tahu ya, nggak siap tau kak.
1: Kenapa?
0: Kalau ditinggal orang ya, secara mendadak.
1: Mana ada orang yang siap ditinggal sama orang yang disayang, Grace.
0: Iya kan,
1: apalagi
0: mendadak.
1: Orang tua sendiri.
0: Mendadak gitu. Ya cuman kan kita udah pernah bahas ini ya kak ya. Kalau kakak memilih untuk berkesempatan merawat dulu orang yang kita sayangin. Jadi maksudnya orang itu sakit, kemudian kita berkesempatan.
1: Ya
0: sejahat itu kakak mau melihat orang menderita.
1: Gak
0: supaya
1: gitu
0: kakak
1: dong.
0: Kesannya bisa mengabdi merawat.
1: Bukan.
0: Padahal kakak tahu gak sih, kalau kakak sendiri, saya sering nanya tapi kakak gak pernah jawab.
1: Apa?
0: Dengerin ya. Kakak sendiri
1: santai
0: pilih
1: dong,
0: mana?
1: Lo bisa gak, muka lo tuh biasa aja. Nanya tuh kayak orang mengintimidasi gak, gitu.
0: Iya ulang. Kakak sendiri pilih mana? Saya tahu umur di tangan Tuhan. Ya kakak pilih meninggal mendadak atau sakit dulu? Kakak gak pernah
1: terserah
0: jawab
1: Tuhan.
0: Ini gak bisa. Kakak percaya gak kalau apa yang kita pingin itu tuh bisa terwujud? Bokap saya selalu bilang papi tuh pengen kalau meninggal mendadak biar gak ngerepotin anak-anak. Dan akhirnya kesampaian.
1: Kategori ngerepotin anak-anak tuh gimana sih?
0: Mungkin kalau bokap
1: harus
0: mikir
1: ngerawat,
0: iya
1: gitu.
0: Bokap mikirnya kesana kayak gitu. Nah kalau kakak pribadi ya kita memang benar umur di tangan Tuhan. Tapi cara kita berpulang itu bisa dengan apa sih keinginan kita tuh bisa terjadi
1: banget.
0: Gitu. Beneran nggak? Kakak pilih mana? Meninggal mendadak atau sakit dulu?
1: Ntar dulu deh.
0: Nggak kalau misalnya ya kan kakak harus jawab meninggal mendadak atau sakit dulu.
1: Mendadak aja.
0: Meninggal mendadak.
1: Mendadak aja.
0: Makanya lo bye-bye. Apalagi kalau mendadakan
1: sih.
0: Kalau mendadakan gak pernah ada yang tahu.
1: Ya semua juga gak ada yang tahu kan.
0: Iya
1: sekarang,
0: tapi kalau sakit
1: sekarang,
0: dulu
1: hai. Ntar
0: iya.
1: 2 menit lagi meninggal.
0: Cuman kalau pilihan, kakak, pilihan
1: gitu.
0: Kakak sakit dulu. Mungkin kakak kan bisa kayak waktu bertobat. Ini kan mendadak gitu kan.
1: Ya
0: jadi
1: makanya
0: kakak
1: tobatnya
0: bye-bye
1: tiap
0: terus.
1: Hari.
0: Nah itu yang gak kejadian sama kakak. Kakak tuh jahat. Bener, orang paling jahat yang merasa
1: itu,
0: kenal.
1: Itu yang kita harus lakuin tiap hari, ya kan, mengintrospeksi diri.
0: Lu kalau ngomong ya kayak versi paling bener.
1: Iya emang bener omongan gue, lu aja gak pernah mau terima omongan
0: ya,
1: gue. Karena gue aja nyampein, coba orang lainnya ngomong. Pasti lu percaya.
0: Ya emang.
1: Ya gitu, makanya
0: tapi
1: kan
0: aneh. Tapi ya, nih kalau misalnya pengen bikin jantung sehat ya.
1: Jantung sehat.
0: Iya, ada tuh sekarang lagi
1: senam
0: musim. Enggak, lagi musim gak tau gak sih kayak kita bikin afirmasi positif yang kita nyanyi.
1: Oh iya.
0: Terus kepala kita ditepok-tepok.
1: Rezeki
0: melimpah. Memaafkan orang Foxian bisa lihat dari video.
1: Emang kayak gitu?
0: Ya.
1: Kalau ya, menurut kan, lo gitu. Percaya hal-hal kayak gitu?
0: Saya udah pernah ngejalanin. Waktu saya jadi agen asuransi.
1: Sama lagi.
0: Iya, Maria. Kakak juga ya.
1: Iya. Tapi menurut lo, kalau menurut lo,
0: agen asuransi gagal.
1: Kalau menurut lo, lo percaya?
0: Tak dulu, saya belum selesai cerita nih. Saya udah pernah ngejalanin gitu. Enggak.
1: Terus?
0: Enggak bener lo. Kayak udah afirmasi positif. Nih besok bakalan dapat gini. Bakal dapat gini. Enggak kan?
1: Kalau sekarang tuh ada namanya brain boost.
0: Apa tuh?
1: Brain boost tuh kayak apa ya? Bisa bilang kelas audio tentang afirmasi diri. Kalau dulu kan hal-hal kayak gitu lo bisa dapetin di bisnis MLM, asuransi, ya kan?
0: Iya betul.
1: Kalau sekarang tuh udah bisa kita akses sendiri dengan cara beli kelasnya. Ada kelasnya namanya, bukan kelas ya, lebih ke audio.
0: Pernah gak kayak kejadian kakak udah afirmasi positif banget ternyata malahan menjauh atau gak malah emang dapet gitu? Pernah gak kejadian kayak gitu?
1: Ada pernah kayak gitu.
0: Ya udah gak usah diceritain.
1: Kayak sekarang nih afirmasi saya, siaran di Fox Radio itu akan tenang, happy, terus juga dapat
0: partner
1: yang oke gitu ya. Itu afirmasi saya waktu saya masukin lamaran ke sini.
0: Nah,
1: nggak kejadian tuh.
0: Nah,
1: nggak kejadian gue.
0: lu gak pengen ngikut-ngikutin. Udah tau saya di Mari duluan. Ya, saya udah duluan siaran di Fox. Kenapa kakak ikut-ikutan masukin lamaran kemari?
1: Bukan ikut-ikutan. Kan gue gak tahu kalau lu masukin lamaran juga di sini.
0: Kenapa ente bisa gak tahu? Saya udah duluan siaran kakak waktu ke sini masukin lamaran.
1: Saya datang ke sini itu juga tahu kalau lu masukin lamaran ke sini juga dari Johan setelah ya saya masukin lamaran.
0: Harusnya kan kakak bisa gak jadi dong.
1: Kok bisa
0: tahu
1: gak jadi?
0: Kita dari dulu udah gak ngomongan nih. Ya kan? Dari dulu tahu kita emang gak pernah cocok kalau ketemu.
1: Afirmasi apa? Kayak gue salah afirmasi dah. Ya tapi gue afirmasi itu
0: lu yang ikut-ikutin gue, lu nyalahin sekarang.
1: Gak ada yang nyalahin. Cuman kok afirmasi gue kayaknya salah.
0: Berarti
1: gitu.
0: Berarti pernah ya kejadian kakak udah afirmasi positif ternyata malah gak kejadian.
1: Ada.
0: Lebih sering mana?
1: Lebih sering
0: frekuensi.
1: Gak kejadian.
0: Lebih sering gak kejadian. Ah, salaman dulu kalau kayak gini kita.
1: Ya tapi begitu dibiarin kayaknya udah sesuai aja.
0: Ya kan? Saya tuh malah kayak jadi mikir. Malah kayak ini, kepengen banget malah gak dapet.
1: Ini kayaknya gelombangnya belum nyampe, Grace. Kalau menurut apa ya, bisa dibilang penjelasan di audio afirmasi itu. Audio afirmasi kan ada audio afirmasi tentang trauma, tentang mental block. Itu kan banyak tuh. Itu biasanya gelombang audio kita, gelombang kita tuh belum nyampe sama alam, katanya sih begitu.
0: Aduh, gak ngerti lah. Kalau misalnya belum dapet ya dibilang belum nyampe gitu. Atau mungkin kita afirmasinya kurang greget kali ya.
1: Atau mungkin kurang yakin.
0: Sosian, pernah gak sih kayak misalnya udah afirmasi positif berulang-ulang ternyata malah semakin menjauh? Kasih tau dong, bener, saya penasaran banget nih.
1: Yes
0: ya.
1: Tapi kalau afirmasi yang satu ini pastinya gampang untuk dikabulin. Karena tempatnya udah ada, ya kan? Terus udah banyak testimoni orang yang suka juga makan di sana.
0: Iya, benar banget. Kalau Foxian ya lagi pengen jalan-jalan bareng sama keluarga, nyari tempat yang nyaman di Bali, enggak perlu jauh-jauh dari Denpasar. Grace bakal rekomendasiin Mangolango Lake jadi salah satu pilihan yang pasti enak banget, tempatnya santai, makanannya enak.
1: Betul, dari olahan ayam, bebek, seafood semuanya udah lengkap di sana. Harganya terjangkau, tas buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau quality time juga oke di situ.
0: Yes, jadi bisa langsung datang ya, tempatnya gede banget, bareng sama keluarga tercinta semua ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra di Gianyar.
1: Jangan lupa sekali lagi mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view

0: call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call. Fox Uncle.
2: Oke, kita coba afirmasi.
3: Aduh, kakak Agus Idus Rudy dulu sering tamu rame ngebayangin gitu, banyak dapat, bisa beli ini itu. Dari situ belajar bersyukur, jalankan, terima yang didapat, jangan mendikte keputusan Tuhan. Nah,
2: okay,
3: afirmasi itu berarti mendikte keputusan Tuhan enggak?
2: Bukan. Afirmasi itu membayangkan hal yang kita harapkan.
3: Nah, ya kan? Tapi kalau saya pribadi, Kak, sampai detik ini, saya pribadi ya, semakin saya bayangin, semakin hal yang saya pengen tuh malah ngejauh.
2: Oke.
3: Okay. Iya enggak?
2: Gini. Biasanya itu hal-hal kayak gitu tuh terjadi karena kayaknya enggak sinkron nih isi hati sama isi otak lo.
3: Gimana cara yang gak sinkron? Gue ngebayangin dapet duit kayak gitu kan.
2: Tapi maksudnya gini,
3: masa isi hati saya mau dapet duit isi otak, jangan dong, nanti kamu kaya. Maksudnya kayak gitu konsepnya.
2: Itu, ya, itu
3: karena gak masuk logika.
2: Itu gak secara langsung. Tapi ada
3: gimana?
2: Mental block yang bikin lo kayaknya gak percaya dengan afirmasi itu.
3: Enggak dong.
2: Ih, gak percaya sih lo.
3: Mental block gimana konsepnya?
2: Ada, itu bahasanya si coach gue itu ngomongnya begitu. Coba dah. Maksudnya gini, afirmasi itu harapannya kan membayangkan apa yang kita mau supaya itu terjadi kan, gitu, sesuai dengan harapan kita. Kadang kalau itu ternyata nggak terjadi sesuai dengan harapan kita,
3: itu kenapa?
2: Iya, keputusan Tuhan lagi kan.
3: Iya kan, dan itu sering
2: iya
3: apa
2: sih
3: yang kita harapkan.
2: Tapi begitu lo nggak ngarepin sesuatu kejadian. Maksudnya
3: iya,
2: let it flow aja
3: malah dia tuh kayak ngedeket. Jadi kayak saya sering, udah deh whatever will be, apapun itu semua terserah kayak gitu kan. Malah hal yang bagus-bagus, tapi ketika saya udah pengen banget, malah gak dapet. Sering gak kayak gitu? Nih kalau kata kakak Dewi Orchid ya, Kak, lakukan tulus ikhlas apapun itu.
2: Uish.
3: Eki tembah.
2: Apa sih
3: Kak Dewi?
2: Ed kembah afirmasi positif.
3: Kemarin udah album biru.
2: Udah bener album biru, sekarang nulisnya. Etik kembah. Ini apa? Maksudnya
3: mantra kah? Iya kan? Jadi sebelum kita afirmasi positif, kita harus mantra dulu.
2: Etik kembah.
3: Afirmasi positif.
2: Etik kembah. Apa sih? Ditambah. Gue pikir mantra ya kan, tulisannya sebelum, begitu soalnya.
3: Ini sebelum kita afirmasi, kita meditasi dulu. Etik kembah. Afirmasi positif. Etik kembah. Mau nangis. Ya udahlah.
2: Kak Dewi, kayaknya apa ininya, handphonenya itu dihilangin tipe-tipenya. Pakai kirim senyum-senyum lagi foto gue dipakai.
3: Elah, foto lo apaan?
2: Itu ganteng kayak gue tau.
3: Kagak, dia mukanya tirus, hidungnya mancung. Kak Dewi, jomblo gak tuh? Afirmasi itu berprasangka baik kepada Tuhan sehingga bisa menenangkan hati dan menguatkan iman, kata kakak Zulhan Afandi.
2: Afirmasi itu berprasangka baik kepada Tuhan.
3: Berarti
2: husnuzon kalau berprasangka baik mah.
3: Kalau yang gak berprasangka baik berarti negatif thinking gitu ke Tuhan.
2: Gak boleh dok.
3: Ya makanya.
2: Afirmasi itu berprasangka baik kepada Tuhan sehingga bisa menenangkan hati dan menguatkan iman. Husnuzon jadinya, maksudnya
3: apa lagi?
2: Husnuzon itu ini berbaik sangka.
3: Oh iya,
2: berbaik sangka.
3: Ya kan memang harus kita
2: berbaik,
3: harus berbaik
2: sangka itu kan bukan urusan afirmasi kalau menurut
3: gue. Tapi kalau saya pribadi ya sekarang udah di titik ya. Ini beneran ya, udah di titik enggak pernah afirmasi lagi. Jadi lebih ke ya udah deh, whatever will be will be. Karena takut banget gitu loh, berharap
2: kecewa.
3: Iya, kayak gitu.
2: Oke.
3: Ya udah, kita bakal telepon ya.
2: Nanti kita lanjut lagi ya ngomongin
3: afirmasi
2: ya.
3: Dan sekarang kita balik ke serangan jantung yang perlu diwaspadai gitu kan.
2: Tapi lo kalau pagi-pagi selalu berafirmasi bahwa lo sehat, bahagia kayak gitu-gitu gak?
3: Buru-buru Kak, gak sempet. Bangun kadang-kadang napas aja lupa loh.
2: Wah.
3: Beneran.
2: Asma dong lo berarti.
3: Enggak, saking kayak kreditnya itulah kalau perempuan Kak. Kakak tuh jangan pernah kayak mendiskriminasikan wanita. Beneran, wanita tuh udah banyak banget kita berkorban buat rumah, buat anak. Pagi-pagi bangun.
2: Emang lo laki, lo pikir laki gak berkorban?
3: Laki bangun tidur masih sempat ngopi ya.
2: Lah bagus dong.
3: Ya bagus apanya?
2: Emang
3: kita
2: kenapa?
3: Cewek ngapain?
2: Ya emang perempuan kenapa gak ngopi?
3: Bentar, kita lanjut narasumber dulu nih ya. Emang jadi kita bakal ngopi? Ngobrol sama Dr. Ayu Wulansari, SPJP, spesialis penyakit jantung ya, dari Rumah Sakit Prof. Ngurah.
2: Halo. Halo, selamat pagi dokter.
4: Halo, selamat pagi semuanya.
3: Selamat pagi dokter.
4: Suara saya kedengeran.
3: Kedengeran
2: aman,
3: dokter lagi lagi praktek gak? Lagi praktek ya dok?
4: Apa sih yang diributin?
3: Ih dokter.
2: Tahu nih dok.
3: Dokter, sekarang saya mau nanya, kalau saya kan suka emosi, kalau nggak keluar itu bisa nggak sih ngefek ke jantung dokter?
2: Bisa kan dok ya, bisa kan dok ya?
4: Oh ini dari sisi mana nih, cewek apa cowok nih?
2: Dari sisi cowok dong.
4: Oke, kalau kita ngomongin emosi, emosi itu pengaruhnya banyak banget. Itu sebenarnya nggak semua ya. Jadi benar-benar dilihat dulu nih yang lagi emosi siapa nih, jenis kelaminnya apa nih, umurnya berapa nih. Nah nanti kalau kita ngomongin ya, kalau orang yang misalnya perempuan sudah menopause, emosian, habis itu dia ngaruh banget nanti tekanan darahnya naik, hormon-hormon jeleknya bakal naik, terutama hormon kortisol ya namanya. Jadi hormon itu buat pembuluh darah itu nyempit, denyut jantung jadi meningkat. Nah itu akan sangat bisa, nah jangan-jangan begitu dia nyeri dada itu salah satu tanda awalnya dia serangan jantung tuh, jangan-jangan. Jadi mesti dilihat dulu nih, kalau kita nih usia produktif, masih menstruasi, perempuan, emosi, terus tiba-tiba nyeri dada, jangan-jangan salah satunya juga pembuluh darahnya gitu, nyempit, padahal di dalamnya sebenarnya gak ada apa-apa di dalam pembuluh darahnya.
2: Oh berarti dengan namanya, dengan marah-marah itu bisa membuat pembuluh darah menyempit dok?
4: Betul sekali, jadi itu hormon yang kita nggak sadarin dia akan meningkat. Kemudian ada saraf namanya, dia secara tidak kita sadari dia akan lebih dominan. Jadi ada persarafan yang di situ memiliki peran. Jadi sarafnya ada dua, kalau kita bisa bilang itu nggak kita bisa kontrol, namanya simpatik dan parasimpatik. Kalau lagi emosi dominannya simpatik, semuanya naik. Yes, itu spasm itu nyempit pembuluh darah kita. Semua dari atas ke bawah.
2: Kalau emang karakternya tukang nyinyir, tukang ngomel gitu, itu kalau dia punya umur.
3: Tunggu sebentar dok, jangan dibatin. Lu bilang aja kalau saya nih kak, nggak usah pakai nyinyir kayak gitu.
2: Iya enggak.
3: Kalau ngomong yang langsung aja sebut nama, nyindir-nyindir demen kan banget laki-laki mulutnya kayak gitu.
2: Gue nanya,
3: heran
2: nanya.
3: Jangan suka dok. Oke lanjut dok. Gimana tuh dok kalau gitu dok?
2: Kalau emang gimana dok? Kalau emang karakternya emang tukang ngomel gitu dok. Terus dia sampai sekarang masih hidup, itu bonus berarti dok ya?
4: Ya sebenarnya itu dari dulu tuh udah ada dari awal banget. Kenapa ada orang yang cenderung bisa kena penyakit-penyakit metabolik, termasuk dalamnya jantung ya. Kenapa ada yang enggak? Nah salah satunya emang ada namanya profil orangnya, profil karakter orangnya. Itu ya orangnya emosian, cepat marah, sensitif, kemudian ya itu akan profilnya akan membuat dia cenderung ya, enggak semua jadi cenderung akan lebih mudah kena penyakit-penyakit yang melibatkan kardiovaskular, jadi jantung dan pembuluh darah.
3: Nah, dokter, selain nyeri dada nih, kalau nyeri dada kan udah ketahuan banget nih ya, selain nyeri dada, apa sih dok gejala awal serangan jantung dok? Kalau saya nih ya kadang-kadang suka kayak deg-degan gitu loh dok.
4: Oh iya siap. Jadi memang itu namanya sindrom. Jadi kalau misalnya kita bicara serangan jantung itu sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala. Jadi nggak satu aja yang dirasain. Jadi nyeri dada ini pun mesti khas. Jadi akan ditanyakan berulang-ulang nyeri dada seperti apa. Itu yang kedua, ada beberapa orang tuh debarannya terasa banget, lebih cepat. Terus yang ketiga, nafas jadi pendek-pendek atau sesak nafas. Jadi kemudian ada beberapa kasus, misalnya dia punya diabetes, terus orangnya agak gemuk, karena terus yang ketiga usianya tua banget. Nah itu biasanya gak khas itu. Jadi dia biasanya datang mual, muntah, gak enak di ulu hati, kembung. Nah itu harus dinotis juga pada pasien-pasien tertentu. Jadi ada profil orang yang gemuk banget, terus ada diabetesnya, kemudian tua banget, dan biasanya perempuan tuh suka nggak jelas kan, dia nggak bisa mendeskripsikan karena dia bingung juga nih apa yang dia rasain. Nah itu kita note sebagai kadang-kadang dia nyeri ulu hati, nggak enak di ulu hati, kadang kembung, atau bahkan yang ada diabetesnya dia tuh muntah-muntah, nggak khas emang datangnya, tapi note-nya adalah nyeri dada, sesak, berdebar.
3: Kadang-kadang suka kita anggap kayak, oh asam lambung gitu ya dok ya.
4: Yes, Betul, betul banget. Jadi ada memang kalau kita ada yang ke UGD, kita mesti tanya pasien kita yang paling muda, kalau saya nggak salah tuh umur 20-an, 25 atau 27, nyata serangan jantung.
2: Dok, jadi kenapa kok bisa semuda itu, iya, dok?
3: Penyebabnya apa, dok, sampai muda kayak gitu, dok? Apa pola hidupnya?
4: Okay. Ya, kita lagi, ini sebenarnya ada penelitian-penelitian yang masih ongoing ya di kita. Kenapa kok di usia sangat muda ini ternyata benar ada sumbatannya, bukan hanya sekedar pegang atau pembuluh darahnya menyempit, enggak, memang di dalamnya ada sumbatan plak. Plak itu tumpukan lemak. Nah, ini ternyata kita coba tanya alkohol di usia muda. Mungkin yang terakhir itu di umur 10 tahun dia udah minum dan merokok. Umur 10 tahun. Dan di umur 27 tahun waktu ini dia serangan itu, berarti sekitar 17 tahun dia intens merokok dan alkohol. Jadi kalau udah alkohol biasanya begadang kan jadinya. Betul. Nah, mungkin itu juga kan pemicunya. Jadi mempermudah. Sebenarnya udah punya faktor risiko, mungkin ada dari family-nya, dari ayah ibunya ya, terutama first related family-nya itu. Kemudian dia nambah lagi gaya hidupnya nggak bagus, jadi dia akan bisa terkena di usia yang lebih muda. Gitu. Yang banyak nyangkal tuh, banyak nyangkal. Enggak kok saya enggak. Wah, akhirnya kita buktikan, iya kamu serangan jantung.
3: Dok, apa harus gemuk, dok? Atau orang kurus juga banyak banget yang resiko kena serangan jantung gitu? Karena kan tadi dokter bilang kan ada tumpukan lemak apa segala macam gitu kan?
4: Ya, jadi mostly kalau kita lihat orang gemuk, kita tidak hanya memikirkan bahwa di pembuluh darah ada sumbatan, enggak, tapi ada faktor inflamasi kadang. Karena kan gemuk, semua gula darah pasti tinggi, ada resistensi dari insulinnya. Nah, itu memudahkan dia untuk kena, belum tentu juga. Tapi ada namanya, istilahnya lagi-lagi populasi namanya skinny fat. Jadi kurus,
2: Tapi iya,
4: fatnya atau profil kolesterolnya rusak banget di dalam. Jadi ada tipe yang begitu. Mungkin orangnya aktif sebenarnya, cuman jenis makanannya yang mungkin dominan.
3: Halo dokter?
4: Iya. Skinny fat. Nah, itu yang kita harus benar-benar juga note ya, kalau dia ada keluhan dan sebagainya. Paling enggak kita screening di awal, itu salah satunya adalah profil lemak. Profil lemaknya dia.
3: Okay. Gitu.
4: Bisa, dokter, bisa.
3: Yes. Ini ada pertanyaan ya dari Foxian ya, katanya anaknya yang pertama aritmia.
2: Aritmia itu apa, dok?
4: Oke, umur berapa? Ada
3: umurnya? Umur berapa, kakak? Ntar dulu, sebentar, masih ditanyain. Nah, udah tes segala macam dan diinfokan masih aman. Lalu kalau anaknya masih aktif nggak apa-apa gitu, boleh bantu?
2: Boleh bantu saran ya, dok? Hal boleh.

0: jantungnya sampai menjadi aritmia. Seperti saya bilang tadi, ada nerve sistemnya dia yang dia tidak sadari itu yang kontrol. Atau hormon-hormon yang mempengaruhi dia, biasanya tiroid. Tuh, orang gondok tiroid itu hormonnya kacau kan, jadi itu aritmia. Nah, sebenarnya kalau sudah disingkirkan dan dicari tahu semuanya dan dikatakan aman itu artinya tidak menimbulkan risiko dia akan henti jantung mendadak, kan itu yang ditakutkan. Jadi sebenarnya harus dicari tahu itu yang memicu dia apa. Jadi kalau itu udah ditahuin, iya itu yang dihindari. Nah, salah satunya paling sering kita harus screening itu adalah fungsi hormon tiroid. Dan yang kedua, listrik jantungnya mesti direkam tuh, ada yang 24 jam, ada yang 7 hari, atau bahkan ada sekian minggu ya, untuk mencari tahu polanya. Tapi kalau ditanya yang aman apa, selama dia tidak ada suatu yang men-trigger aritmianya atau debarannya menjadi kacau balau, seharusnya sih aman-aman aja.
1: Contohnya jadi, apa dok? Maksudnya hal-hal yang
2: kira-kira ini
1: mempengaruhi aritmianya itu apa aja dok?
2: Kira-kira contoh. Nih kalau misalnya dia sudah menimbulkan satu gejala nih agak bahaya nih, harus segera dilarikan ke rumah sakit, itu gimana dok?
0: Oke. Kalau misalnya ada namanya, kalau sekarang kan udah banyak tuh, ada smartwatch itu yang kita bisa melihat detak jantung kita kan, atau kecepatannya lah detak jantung kita berapa gitu. Jadi kalau kita di usia yang sekitar nih, tadi batas kita adalah 17-18 tahun, itu udah dewasa, di bawah itu anak-anak. Jadi anak-anak itu ada tuh batas umurnya dengan target denyut jantung yang dikatakan masih aman tuh ada. Jadi di situ mesti dibuka lagi tuh catatan angkanya. Tapi kalau misalnya kita bicara seusia kita ya, seusia di atas 18 tahun, 150 itu batas yang aman. Jadi lebih dari itu, kalau dia bergejala, gejalanya paling sering itu adalah kurang oksigennya ke otak karena denyutnya terlalu cepat. Itu bisa pingsan, gelap pandangan, itu ya mesti dicari tahu gitu. Jadi kalau di bawah dari itu biasanya lebih tinggi lagi, bisa 180 dianggap pasti normal. Jadi itu mesti by number. Tapi yang paling sering kalau terlalu cepat, yang pertama dikorbankan atau yang pertama terlihat itu adalah mau pingsan, pucat karena oksigen ke otaknya kurang.
1: Siap. Makasih penjelasannya dokter. Mudah-mudahan mudah-mudahan terjawab sama Kak ini nih ya, salah satu Foxian ya.
2: Oke, thank you sarannya dokter. Katanya kakak.
0: Iya.
2: Terima kasih dokter. Sharing-sharing
0: lagi.
2: Halo dokter. Iya, terima kasih ya dokter. Saran-saran sharingnya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye. Makanya cintai jantungmu. Makan kakul 2 hari. Kakul tuh enak tau. Kakak gak suka makan kakul.
1: Gue gak suka makan itu.
2: Enak tau. Kenyal-kenyal. Ih, enak.
1: Apa coba rasanya?
2: Enak kan.

0: sing Adalawan.
1: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.
7: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
8: Fox Radio.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar.
1: Satu single yang di request sama kakak Yan-Yan.
0: Yan-Yan KJ atau Yan?
1: Iya, namanya Wayan ini. Panjangnya Wayan siapa?
0: Yan-Yan. Ya kan gitu panggilannya.
1: Kak Yan-Yan, terima kasih banyak sudah selalu stay tune ya.
0: Ya, waktunya kita terus harus pamit undur diri ya. Ya,
1: thank you Foxian yang udah joinan dari tadi.
0: Hah?
1: Tapi tahu enggak sih sekarang ya anak-anak Gen Z kalau ngomong pakai istilah-istilah yang mungkin zaman kita juga ada ya istilah-istilah kayak gitu ya,
0: cuman
1: tapi
0: beda istilah aja.
1: Kakak tahu enggak? Kakak kan punya anak Gen Z nih, ya kan? Kakak tahu enggak istilah-istilahnya mereka?
0: Kalau istilahnya mereka itu apa ya kalau Gen Z ya?
1: Yuka, saya tanya Yuka. Yuka kan Gen Z nih. Cimimimim. Itu apa artinya?
0: Cimimimim. Ada loh.
1: Iya ada. Ya.
0: Ada.
1: Saya tuh dari dulu bingung loh. Cimimimim itu apa? Karena Cimimim. Banyak banget
0: itu
1: orang-orang
0: gebetan,
1: yang
0: bukan sih?
1: Bukan. Banyak banget apa orang-orang yang kalau
0: correct me if I'm wrong. Koreksi gula kalau salah.
1: Jadi cimimim.
0: Cimimim dong.
1: Cimimim ya kan. Yeah. Jadi banyak banget kalau misalnya kakak lihat postingan Instagram ya kan, banyak orang yang kayak abis mereka ngejelasin, terus mereka ujung-ujungnya tulis itu cimimim. Ya kan. Terus
0: tolong dicimimim gue dong gitu.
1: Apa sih?
0: Ya kan. Ya, correct me if I'm wrong. Ya kan gitu.
1: Iya.
0: Tolong cimimim.
1: Ya, apa sih? Udah gitu yolo tahu nggak kakak?
0: Yolo itu.
1: Ini kita tanya si Gen Milenial.
0: You only live once.
1: Yuka, YOLO itu apa?
2: You only live once.
1: Oke, benar.
0: YOLO, okay, gitu banget YOLO.
1: Ya kan, YOLO.
2: FOMO.
0: Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman lah.
1: YGY. Ada yang tahu enggak?
0: Enggak tahu.
2: Hah? Ya enggak ya.
1: Apa, tahu gak kak?
0: Gak tahu apa.
1: Ya guess ya.
0: Ya guess.
1: Kenapa sih gak timbang nulis ya guess ya aja? Kenapa harus YGY? For your information. Tante kan gak ngerti tante.
0: Red flag orang udah pada biasa.
1: Udah pada tahu.
0: Green flag udah pada biasa.
1: FOMO udah pada tahu.
0: FYI
1: ini for your information.
0: Oh iya.
1: Nih.
0: Ceringnya apa sih?
1: Apa sih itu? Yuka.
0: Icering banget, garing gitu ya. Iya kan?
1: Apa sih cering apa ceringnya sih?
0: Ceringnya apa
1: cering? Iya kan? Digunakan ketika melihat sesuatu yang dianggap aneh atau enggak disukain.
0: Iya, bisa jadi kayak garing
1: ya,
0: gitu
1: kan. Kan sih enggak tinggal bilang aneh. Iya kan? Aneh banget sih gitu.
0: Flexing udah biasa. Kiyowo
1: ini saya sering nih. Kiyowo saya sering nih.
0: Apa kiyowo?
2: Bahasa Korea.
0: Menggemaskan atau imut. Ih, kiyowo banget.
2: Makasih.
0: Gitu.
1: Nih, enggak
0: kiyowo maksudnya.
1: Tanya Adrian, YTTA. Dia tuh enggak tahu, dia tuh enggak ngerti banget. Lu enggak tahu kan YTTA enggak tahu.
0: Tapi sering gua baca.
1: Tapi enggak tahu kan.
0: Enggak tahu maksudnya. Enggak ngerti.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Ya ngomong aja yang tahu-tahu aja pakai YTTA.
1: Ya kan, ngeselin kan? Gamon.
0: Hah?
1: Gamon.
0: Gamon.
1: Ternyata dia tuh enggak gaul ya. Gagal move on.
0: Ya Gen Z, gue mah bukan Gen Z gue.
1: Ya tapi kan setidaknya gini kak, menurut kakak penting gak sih kita masuk ke dalam pergaulan anak?
0: Kalau
1: ya kan Yuka.
0: Kalau gue sih Gen Z. Ya akhirnya coba untuk cari tahu apa singkatan-singkatan
1: nah,
0: itu.
1: Nah itu dia, jadi harusnya kalau saya pribadi nih, saya masuk nih, jadi kayak ngikutin istilahnya dia. Udah gitu biar.
0: Terus kalau anak lo curhat pakai bahasa Gen Z juga?
1: Kalau cowok mungkin lebih nggak terlalu sering pakai bahasa
0: ini
1: Gen
0: kan
1: Z.
0: Ini kan istilah-istilah Gen Z yang bisa dibilang perempuan doang dominasinya nih.
1: Tapi kalau misalnya kayak tadi ceringe anak saya pakai.
0: Masa pakai?
1: Pakai.
0: Dia ngomong apa ke lu pakai bahasa ceringe? Ceringe apa cering sih
1: bahasa? Gitu, nggak tahu. Udah gitu sans. Lo tau nggak sans?
0: S-A-N-S.
1: Ya.
0: Apa tuh nggak tahu gue?
1: Nggak tahu. Santai.
0: Santai.
1: Tante tuh capek banget. Kenapa gak kalian bilang santai? Tante tuh harus mikir otak. Sans
0: oh, sama
1: apa?
0: Ini. Sama ini B aja.
1: B aja kan bahasa kita.
0: Iya,
1: yeah,
0: maksudnya kan B. Oh, enggak dong.
1: Iya dong.
0: Bahasa mereka juga B aja. Engga, itu.
1: B aja kan milenial.
0: Gimana
1: ya,
0: rasanya? B aja.
1: Iya itu.
0: Apa B aja? Biasa aja. Ya ngomong biasa aja. Gak usah pakai B aja.
1: Iya kan? Cegil.
0: Hah?
1: Cegil.
0: Rapuh. Itu fragile.
1: Itu apa?
0: Fragile.
1: Enggak, cegil apa?
0: Apa cegil?
1: Cewek gila. Iya.
0: Cegil. Oh. YOLO udah.
1: TBL. TBL.
0: Batuk, batuk.
1: Ah?
0: Batuk.
1: Kok batuk?
0: TBL.
1: TBC. TBL apa tau gak?
0: Gak tau.
1: Takut banget loh.
0: Apa sih?
1: Iya kan?
0: Iya, anak-anak Gen Z tuh apa sih yang harus disingkat-singkat kayak gitu?
1: Tante tuh capek, tante tuh masa-masa kayak kalian tuh udah lewat.
0: Kalau Gen Z lo minta sesuatu sama lo gimana dong? Kalau pakai bahasa singkatan-singkatan?
1: Gak ada sih.
0: Tante bingung kamu ngomong apa gitu?
1: Kalau Gen Z minta sesuatu, baik banget.
0: Baik banget.
1: Baik banget tiba-tiba. Ternyata, wah ini pasti kayak ada maunya nih. Gitu kan. bener loh, kayak kita udah nggak bukan fasenya kita lagi gitu. Fase kita sekarang adalah baluran pakai minyak sangat-sangat sebelum tidur.
0: Bah,
1: ya kan?
0: Kalau kita bikin singkatan sendiri, gen milenial gitu kan? BLR.
1: Baluran.
0: BLR 99 apaan? Baluran pakai sangat-sangat.
1: Iya. Kalian juga nggak ngerti kan?
0: Iya dong.
1: Tolong dong, BLR. Kalian nggak ngerti kan? Oke. Kita mau main singkat-singkatan. Gen milenial pasti menang. Sorry nih, pengalaman lebih banyak.
0: Ya ada pokoknya yang pengen BLR 99. Mau pakai yang sangat-sangat klasik atau sangat-sangat ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate itu bebas. Mau yang mana aja ya.
1: Dari yang penting tetap belinya PRDK ASL.
0: Ah, apa
1: produk
0: tuh?
1: Asli. Iya loh, saya enggak paham.
0: Yang penting punyanya BBP.
1: Babe Mamang Pranoto. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau beli Foxian, dicek aja dulu mendingan ada FT-nya enggak?
0: Apa tuh?
1: Foto. Kita keren lah. Ada gaul ya.
0: Ya kalau gitu ya, kalau bingung-bingung ya cari IG-nya aja ya,
1: Instagram
0: ya
1: kan? @sanga_belly. Atau misalnya kalau kalian pengen tahu HRG-nya BRP ya kan, itu bisa banget langsung MSK aja. Website.
0: Iya. Masuk website-nya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id.
1: Emang sangat-sangat sing ada LWM.
0: Apa tuh?
1: Lawan.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Masih wacana.
2: Iya, tapi kalau kakak setuju enggak? Cuman emang benar ya, kita Bali ini kan boleh dibilang enggak terlalu besar. Denpasar ya, Denpasar Bandung ini kan enggak terlalu besar. Tapi banyak banget kayak hotel, terus udah gitu mall.
1: Yang lahannya lebar-lebar.
2: Akhirnya ngabisin lahan, jalan makin kecil, ya kan?
1: Iya sih, tapi kan biasanya akan ada pro dan kontra pasti itu,
2: pasti,
1: ya kan?
2: Cuman
1: karena ya pro-nya atau ini kontranya adalah takut melewati ketinggian dari apa?
2: Batas. Karena kita di Bali ini kan punya rules yang
1: betul,
2: istiadat gitu ya.
1: Jadi kabarnya Foxian, DPRD Bali mewacanakan zonasi bangunan hingga ketinggian 45 meter, solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan.
2: Yes, benar banget. Jadi ya Foxian ya, DPRD Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan juga Perizinan itu mewacanakan kebijakan zonasi bangunan dengan ketinggian hingga 45 meter di sejumlah kawasan tertentu di Bali.
1: Jadi wacana ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan lahan dan juga meningkatnya tekanan pembangunan khususnya di wilayah pariwisata.
2: Dan DPRD menilai pembangunan vertikal dapat menjadi solusi agar ekspansi tidak terus menggerus lahan produktif seperti sawah dan juga ruang terbuka hijau.
1: Ketua Pansus Trap DPRD Bali, Bapak Imade Suparte itu menyebutkan kebijakan ini dirancang sebagai jalan tengah antara kebutuhan pembangunan dan juga pelestarian lingkungan serta budaya Bali.
2: Namun aturan ini tidak akan berlaku secara menyeluruh kak gitu. Jadi batas ketinggian bangunan 15 meter tetap menjadi ketentuan umum di Bali. Sementara yang 45 meter itu hanya diperbolehkan di zona tertentu.
1: Contohnya kayak Nusa Dua, Kuta Selatan, sebagian wilayah Sanur dan pesisir Tabanan dan juga Gianyar.
2: Nah, kalau Foxian gimana nih? Setuju nggak supaya tidak mengerus lahan? Akhirnya boleh beberapa zona 45 meter. Kalau kakak nggak ikut-ikut?
1: Kok nggak ikut-ikut? Nggak
2: percuma
1: apa?
2: Kalau kita nggak setuju, kita setuju nggak? Nggak ngefek kak?

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Udah jam 10 kurang 5
1: enggak,
0: menit
1: tiba-tiba
0: aja.
1: Tiba-tiba dong, enggak. Kan dari tadi emang.
0: Tiba-tiba ini namanya.
1: Enggak dong, dari tadi
0: tiba-tiba.
1: Kan proses.
0: Jam tiba-tiba berapa? Ini tiba-tiba.
1: Ah, udahlah terserah.
0: Tiba-tiba
1: deh.
0: Ini kok tiba-tiba.
1: Tiba-tiba nih. Yaudah saya mau sama-sama dulu Mbak Rai. Makasih Kakak Jantui, Kakak Agustinus Ridi, Kak Dewi Orchid, Bunda Yunita, Kak Santosan.
0: Semuanya yang udah joinan di WhatsApp, terima kasih banyak ya.
1: Yang gak bisa disebut satu persatu ya. Jidewa juga nih katanya, mana nih, kalau misalnya ada masalah mendingan pakai win-win solution aja gitu. Kalau misalnya masih gak bisa, ditabokin atau dibalur pakai sanga-sanga.
0: Karena sih ada lawan ya.
1: Iya.
0: Ya udah langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatus Broto 98X Kota Denpasar. Saya Adrian Sueb.
1: Saya Grace Aidu pamit undur diri. Ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 ya.
0: Yuhu. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.
1: See you tomorrow.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

The Bell Station, ingin putus aja. Udah putus kali. Aduh, kalau misalnya hari Senin gini ya Foxian ya, ketimbang mikirin gimana caranya putus sama dia, mending mikirin kerjaannya kapan tuntasnya, ya kan? Atau mikirin ntar makan siang apa ya. Baru juga kerja Bella udah mikirin mau makan apa aja, ya kan? Tapi ya Foxian ya, emang itu adalah hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Jadi langsung aja yang pengen dibahagiain sama Bella Octavia, boleh aja langsung gabungan dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Hari ini pakai baju biru, blue. Ini baju Fox Radio Bali gitu ya, cinta banget sama Fox Radio Bali. Pokoknya setiap hari Senin ya. Dan juga selain itu Foxian bisa gabungan di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Jadi langsung aja request lagu Indo atau lagu Manca. Ini udah rame banget ya yang gabungan. Jadi nanti Bella bakal puterin lagu tahun 2000-an sampai 2026 pastinya, yang akan menemani Foxian di hari Senin yang penat ini. Jadi emang kalau hari Senin tuh biasanya bikin kita kayak dar-der-dor, apalagi di jalanan gitu ya Foxian ya, macet banget. Karena Bella ngerasa, ya ampun ini kenapa sih hari Seninnya macet banget. Jadi Bella kayak, walaupun naik motor ya Foxian ya, kayak susah banget gitu ya, nyelip-nyelipnya aja susah gitu Foxian. Tapi nanti Bella mau ngebahas yang seru Foxian ya. Apa yang mau dibahas? Ke kantor naik kuda. Cakep, bukan pantun. Tapi Bella mau ngebahas yang sedang terjadi gitu ya Foxian ya. Untuk hemat BBM, naik kuda ke kantor. Seru kali ya. Ditungguin aja ya, ntar kita bahas sampai jam 1 siang.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan.

Pan X Kota dan Pasar. Aduh, pagi-pagi lagunya ya. Tak pernah ternilai, Lost Child. Ngomong-ngomong nilai ya, nilai rupiah Indonesia udah merosot nih, aduh. Udah Bel, gak usah bahas itu. Bahas aja tadi yang mau naik kuda ke kantor yuk. Kenapa tuh Bel, ada apa? Jadi dikutip langsung dari Pandemi Talks ya. Ini ASN, Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tasikmalaya. Ini ada yang apa ya, melakukan hal yang bisa dibilang, gak tahu ya, ini bisa menjadi cara untuk menghemat BBM atau gimana. Karena ya Foxian ya, dia ini menarik perhatian dengan berangkat kerja ke kantor dinas komunikasi gitu ya Foxian ya, dengan menunggang kuda atau dengan naik kuda gitu ya Foxian ya. Jadi dia bebas tidak menggunakan kendaraan dari pilihannya dia gitu ya Foxian ya, karena dia merasa gitu ya Foxian ya, BBM sekarang lagi naik-naiknya, makanya dia memilih untuk naik kuda gitu ya Foxian ke kantor. Menurut Foxian sendiri, apakah ini bisa menjadi pilihan gitu ya, alternatif untuk menghemat BBM gitu, naik kuda ke kantor? Aduh, ada-ada aja ya kan. Gimana Foxian, mau coba naik kuda ke kantor? Aduh.

0: Talks Radio. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sangasanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangasanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sangasanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sangasanga Spa.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sangasanga, sing, ada lawan.
0: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

Station. Aduh, di luar panas banget Foxian. Mataharinya menyala. Jangan lupa pakai sunscreen wajahnya Foxian biar tetap cakep kayak Bella Octavia. Skincare-nya pakai sanga-sanga. Karena kalau misalnya panas-panas gini takutnya kalau udah umur 17 plus-plus-plusnya banyak gitu ya Foxian ya, takutnya flek gitu Foxian. Atau kayak misalnya sekarang cuaca panas kayak gini, cepet banget badannya jadi pegel-pegel enggak sih Foxian? Ayo, adakah remaja-remaja jompo yang merasa seperti itu? Kalau ada, sini merapat. Bella mau kasih tahu dulu cara-cara yang mungkin bisa Foxian gunakan ya. Yang pertama nih, balur menggunakan Ultimate Sanga-Sanga. Karena yang belum tahu, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Wasik. Jadi kalau yang mau relaksasi gitu ya, belum punya waktu buat spa atau masas gitu ya, tenang. Ini sangat-sangat sangat amat membantu Foxian ya. Balurin aja tipis-tipis di badan yang pegel, itu akan membuat Foxian jauh lebih tenang. Nah, nanti belinya di mana nih Kak Bel? Nah, bisa banget langsung aja merapat ke Fox Radio Bali atau pesennya di nomor telepon 081-993-100-102. Sekali lagi Bella ulangin ya Foxian ya. Boleh aja di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-sanga, say ada lawan.

sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

habis dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. So easy. Aduh, kalau emang jatuh cinta itu easy banget ya Foxian ya. Bisa sama siapa aja yang sekiranya mungkin bisa mencuri hati kita. Tapi Foxian, kalau misalnya dia udah mulai aneh-aneh gitu kayak di luar nalar, mending udahin aja deh Foxian ya, biar enggak makan hati kan. Terus Foxian, Bella mau tanya nih, di antara Foxian ada enggak sih yang lagi mau ngurus SKCK? Ayo, ini kan biasanya dibutuhkan banget gitu ya kalau misalnya mau ngelamar ke perusahaan atau lain-lain gitu ya Foxian ya. Ini dikutip langsung dari Info Denpasar, yang mana kepolisian daerah Bali ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo. Karena kan kita tahu ya, masyarakat kita sangat pengen efisien waktu, efisien kayak nggak mau repot-repot gitu. Nah, jadi disarankan untuk tidak menggunakan jasa calo untuk mengurus SKCK gitu ya. Jadi harus ngurus aja langsung gitu biar enggak ada bayar-bayar ke calo. Nah, jadi ini langsung disampaikan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali, yaitu Komisaris Besar Polisi, yaitu Bapak Arya Sandi di Denpasar kemarin Foxian. Jadi kayak ayolah buat masyarakat lebih berkomitmen gitu ya, agar pelayanannya ini bisa langsung ke publik gitu ya, enggak usah pakai calo-calo gitu, biar duitnya kita enggak banyak ngeluarin biaya gitu maksudnya. Kalau menurut Foxian sendiri, Foxian termasuk yang akan tetap menggunakan calo gitu ya untuk ngurus surat-surat menyurat, atau enggak usah pakai calo? Kalau Bella sendiri, kalau ada duit mah ayolah kita pakai calo aja. Aduh, enggak tahu juga deh Foxian gimana dong.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sangat-sangat Sing Adelawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Fox Radio 102 FM.

The Best Station, satu single Westlife, I Lay My Loves on You. Asik, lagunya ini spesial mengudara buat Kakak Nita. Kanita, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Foxian yang sudah gabungan barengan Bella Octavia kali ini ya. Gimana Foxian? Hari ini di hari Senin apa aja sih yang journaling mungkin Foxian lakukan? Mungkin ada yang journaling kayak okay, hari ini harus ngelakuin ini, deadline ini harus dikerjain, atau kayak apa Foxian? Karena hari Senin tuh kan biasanya padet banget gitu ya Foxiannya. Atau lagi manifest. Manifest kayak okay, aku mau tahun depan atau tahun ini berangkat umroh, ayo, ada gak sih? Tenang, kalau misalnya ada, Bella ini ada informasi penting banget yang pastinya akan bikin Foxian happy. Karena untuk reward umroh dari Sanga-Sanga, ini periodenya tuh masih panjang Foxian, sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Masih lama banget kan? Masih punya kesempatan dong buat ikutan. Yaps, masih banget Foxian. Jadi buruan langsung aja kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau Tanamila Tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Itu wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas 2024. Lalu jangan lupa lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Nah, nanti di kategori peserta diisiin karyawan, konsumen, atau sangasian. Nanti tuliskan kategori peserta di amplopnya Foxian. Nanti kirim deh. Jadi kirimnya boleh aja langsung ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Babakan Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak Foxian kirim, semakin besar kesempatan buat Foxian dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga. Gimana? Sudah siap buat berangkat umroh bareng Sanga-Sanga? Ya udah, kirim sekarang juga karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klini Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klini Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klini Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klini Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga Sanga Skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

Mostly The Bell Station. Balikan lagi barengan Bella Octavia. Udah rame banget di sini yang gabungan. Mau bacain dulu requestan, ada siapa aja sih yang sudah gabungan? Ada Kakak Agustinus Rudy yang sudah joinan di sini. Yes. Bentar lo. Itu udah saya lupa nadanya tinggi. Ini katanya minta dong lagu Yaklis Dayanti yang lagunya ciptaan Melly Guslo yang nadanya tinggi. Yang mana ya kakak ya? Disuruh mikir Bella Octavia. Benar ya kak ya, Bella, Bella cari dulu lagunya Kris Dayanti yang ciptanya Melly Guslo. Berarti yang Melly Guslo ya. Benar ya kakak ya, Bella lihat dulu di playlist apakah sudah ada yang dimaksud dari lagunya kakak Agustinus Rudy ya. Ada kakak Yan-Yan juga di sini, katanya minta lagu ya, minta lagunya Selena Gomez Slow Down sama lagunya apa nih, bentar, Seperti Yang Dulu Ungu. Seperti Yang Dulu Ungu sudah disiapin ya kakak Yan-Yan ya, ditungguin aja. Kakak Nita Septiari juga minta Vidi Aldiano Status Palsu sama lagunya Westlife yang I Lay My Love On You, udah diputerin juga. Terus ada kakak Made Hendra Saputra juga yang sudah hadir. Kakak Dias Gibran tadi minta lagunya Benci Untuk Mencinta dari Naif, udah diputerin tadi ya yang featuring Edang Sukamci. Yes. Terus udah gitu ada kakak Ervita. Kakak Ervita minta lagunya, bentar nih, Irwansyah sama Acha Septiriasa yang My Heart. Kakak tadi Irwansyah sudah mengudara loh kak, mungkin mau lagu yang lain. Yaps. Jadi buat Voxian yang masih mau gabungan, boleh langsung aja kasih tahu Bella kira-kira mau lagu apa sampai jam 1 siang. Jangan kemana-mana.

lagi berapa jam lagi, 1 jam ya. Jadi standby aja karena Bella mau bahas nih. Ternyata Foxian sekarang itu lagi rame banget wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali selama triwulan pertama 2026 atau bulan Januari sampai dengan Maret kemarin. Jadi kalau kunjungannya ya Foxian ini kalau dicek recheck ya Foxian ada sekurang lebih berapa nih ya? 1,4 juta wisatawan yang sudah hadir ke Bali ya. Ini dikutip langsung dari Info Denpasar yang mana kunjungan secara kumulatif dari Januari sampai dengan Maret ini jumlahnya sangat fantastik katanya Foxian ya. Dan kalau misalnya menurut Foxian sendiri, apakah untuk wisatawan mancanegara yang sudah datang ke Bali Foxian, apa sudah serame itu atau gimana Foxian? Tapi kalau misalnya dari BPS juga ya, ini dibilang cukup banyak loh Foxian. Semoga bisa ya semakin kesini semakin banyak lagi wisatawan mancanegara atau domestik yang hadir buat liburan ke Bali. Apalagi bentar lagi Juni, Juli itu adalah high season. Semoga makin rame Bali. Please yuk, bisa yuk. Makanya tolong ya diperindah Balinya. Tolong sampah, masalah sampah ini cepat diselesaikan. Yaps, karena memang sampah ini menjadi polemik buat kita bersama. Karena kita ingin membuat Bali lebih indah lagi.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajam.

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Denpasar, you are my everything. Glenn Fredly. Dan balikan lagi barengan Bella Octavia ya. Ini kakak Agustinus Rudy katanya boleh apa aja, minta lagunya asal Krisdayanti. Oke, Krisdayanti kita mau puterin yang ini ya. Apa ya, ini ada banyak sih lagunya Krisdayanti yang enak-enak. Tapi Bella suka banget deh sama lagu yang Kamu di Hatiku Selamanya. Asik, karena memang Foxian selalu di hatinya Bella. Ditunggu ya kakak ya, kakak Agustinus Rudy, ditunggu lagunya mengudara. Oke, lanjut lagi ada siapa yang sudah gabungan di WhatsApp kita ya. Ada kakak Agus Ade Tabanan, katanya minta lagunya, bentar, Usi featuring Andika yang kupilih hatimu, atau lagunya Jennifer Arif yang Terlambat. Sebentar ya, Bella cariin dulu apakah sudah masuk ke playlist ya. Terus udah gitu Bella bacain ini ada kakak Ervita. Tadi kak Ervita lagunya Irwansyah udah mengudara ya. Yang apa tadi, Pecinta Wanita udah keputer. Jadi gak bisa puterin lagunya yang My Heart kakak. Mungkin mau ganti lagu lain. Terus lanjut lagi ada yang sudah gabungan di sini, ada siapa di apa sih namanya ini, di live chat kita ada Edi Darmawan. Salam dari Malang kakak Bel. Hola kakak, gimana di Malang, apakah sama seperti di Bali lagi panas? Kalau Bali lagi panas banget nih kakak, di Malang gimana, apakah lagi hujan? Apalagi di Batu ya, kalau di Batu mah sering banget hujan dan bikin kayak aduh kangen Malang deh. Kapan-kapan kita ke Malang yuk Foxian, yuk kita jalan-jalan sambil di sana metik apel. Wasik.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Kembali Simply The Bell Station, Never Than Ever, Justin Bieber. Never, never, never, never, wasik. Kayaknya emang lagu-lagunya Justin Bieber tuh gak pernah ada yang gagal gitu ya, Foxian ya. Buat kita kayak jadi pengen balik lagi ke masa-masa itu ya, Foxian ya. Jadi kalau misalnya Justin Bieber lagu-lagu tahun 2000-an itu, wah enak-enak semuanya. Sampai yang sekarang baru-baru juga tetap enak lagunya. Entah deh, kayaknya memang dia diberikan gift sama Tuhan untuk kayaknya buat lagu atau jadi seorang penyanyi. Itu emang kayak bakat alami yang dia miliki, Foxian. Nah, kalau emang ngomongin yang alami-alami, wasik. Masuk Pak Eko. Ngomongin alami, Bella mau ngajakin Foxian ke tempat alam-alam gitu, Foxian, untuk makan siang. Ayo, yang belum makan siang udah jam 00:30, buruan deh. Jangan sampai gernya kambuh, jangan sampai asam lambungnya naik, ya kan. Harus dari sekarang, Foxian, gak boleh telat makan demi kesehatan diri sendiri. Nah, tadi kan Bella ngomongin tempat yang alam-alami gitu, Foxian. Ini ada satu tempat makan yang bisa ngajak Foxian buat healing-healing tipis. Yaps. Jadi nama tempatnya adalah Mango Lango Lake Resto. Ini ada di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Biteragi, Gianyar. Bisa dibilang ya, Foxian ya, tempatnya ini ada pemandangan danau yang super kece. Kan Bella tadi udah bilang yang alam-alam gitu ada di sini, Foxian ya. Terus pilihan makanannya ada dari olahan ayam, bebek sampai seafood, semuanya ada. Terus cita rasanya tuh enggak usah khawatir, enak betul ya kan. Enak juga buat nongkrong bareng keluarga atau misalnya mau me time sendirian boleh juga. Karena tempatnya benar-benar luas banget, yang mau buat event, mau gathering, wedding, apa gala dinner bisa di sana, Foxian ya. Buruan, kalau misalnya Foxian mau langsung aja meluncur kemana lagi kalau bukan ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
8: Males, ribet ah.
9: Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbekyuan dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
9: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
9: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
9: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
10: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
11: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
12: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
11: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
13: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
11: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
14: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

Radio Bali Simply, the best station. Pamit tulus, bye-bye. Gak gitu dong, Bel. Gak gitu maksudnya. Ya abis disuruh pamit. Emang udah waktunya Bel Octavia pamit nih, Foxian. Udah mau jam 1 siang. Wow, thank you banget yang udah nemenin Bella dari tadi ya. Ini ada siapa aja sih? Ada yang belum beberapa dibacain di WhatsApp. Ada kakak Gustut yang baru aja gabungan. Tadi minta lagu. Kak, minta lagunya Rimar dong. Waktu dan perhatian. Ada kak? Ada. Ingat sarapan ya kakak, biar siarannya on fire. Siap. Udah, tadi sarapan kakak Gustut. Terima kasih. Terus udah gitu ada kakak siapa nih namanya nih? Minta lagu aja, Yofi Enuno sama Kenris ya, yang sakit hati. Ada sakit hati, tapi yang versi Yofi Enuno aja nih kakak, mau gak? Ada juga kakak Dwi ya. Tadi minta lagunya Best Jam Bukan Pujangga sama Backstreet Boys yang Shape If My Heart. Okay. Sudah diputerin juga. Ada siapa lagi di sini? Bentar. Halo kak, pagi, izin minta lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ada kakak Made Hendra Saputra juga yang sudah hadir dari Desa Tua Marga Tabanan, present Kak Bella. Ada kakak Dias Gibran, yes. Ada Pak Cakra juga, oke, katanya selalu stay tune. Terima kasih kakak ya. Ada Topurwa, tadi minta lagunya Jikustik yang Untuk Dikenang. Oke, udah mengudara juga. Terima kasih buat Foxian yang sudah gabungan dari tadi. Untuk open pilih-pilih ya. Ini hampir salah HP. HP-nya Bella, ini HP-nya radio. Bentar, Katy Perry, ada lagu Part of Me dan juga Hot and Cold. Ya, ini terbanyak. Ternyata Part of Me 75%. Ya udah kita puterin aja sebelum Bella pulang. Terima kasih buat Foxian. Besok bisa gabungan lagi di jam yang sama, 10 sampai jam 1 siang, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. World FM Fox Radio Bali Simply the best station. Sanga-sanga sing adalah

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Gus Adi, bekerja di bidang farmasi di daerah pariwisata. Saya sering mendapatkan pasien bule dengan keluhan sunburn, kulit terbakar, kulit keras.

Selamat hari Senin, Foxiana. Aduh, gak terasa banget ya, kayaknya baru kemarin kita rebahan, happy-happy di liburan gitu kan. Terus sekarang udah dicer-cer aja sama kerjaan di hari Senin ya. Apalagi hari Senin, hari ini itu udah masuk di pertengahan bulan Mei, Foxian ya. Pastinya akan banyak sekali gebrakan-gebrakan karena ini bulannya anniversary sangat-sangat. Tapi nanti aja Dewi NHI kasih tahu infonya ya. Karena yang paling penting sekarang Anda harus gabungan dulu nih sama Heal and Recharge ya. Sampai nanti di jam 3 sore 2 jam aja Foxian. Untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies, boleh banget kita gabungan dulu yuk di WhatsAppnya 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau untuk Anda yang mungkin lagi gak di Bali gitu kan, mau perjalanan dinas keluar kota tapi pengen tetap stay tune, caranya gampang banget Foxian. Jangan lupa di-download dulu ya aplikasinya Fox, VOKS Radio, di App Store ataupun di Play Store, bebas kesayangan Foxian sesuai smartphone-nya masing-masing ya. Tenang Foxian, gratis tanpa dipungut biaya apapun, sudah bisa curcol sama penyiar favorit Anda.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen boge mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
2: Nge boge, antos dumun. Niki Gek kari Mas Ayaga, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken, Gek.
2: Moge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sangga-sangga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili untuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring.

Leadable Station, the voice of sanya delawan. Masih barengan sama Dewi and Hai di sini Foxian ya. Ada yang mungkin lagi makan siang atau masih bingung mau makan di mana, atau kayak gak usah makan dulu deh gitu. Hati-hati tumahnya Foxian ya. Dan kalau misalkan udah kadung mah gitu kan, males minum pil, cobain dulu produk si sanga-sanga Foxian yang aman banget untuk dibalurin di sekitar perut ya, kalau emah itu sakitnya ya. Dan apalagi sekarang itu gampang banget cara ngedapetinnya, gak perlu ikutan PO-PO-an alias pre-order, karena udah ada di semua, di seluruh wilayah Indonesia Kimia Farma. Jadi kalau misalkan rumah anda deket sama Kimia Farma, boleh banget ya dimampirin satu-satu, diliatin satu-satu, karena di sana udah semua ada produk dari sanga-sanga, mulai dari skincare apalagi minyak balurnya. Apalagi sekarang itu lagi ada promo Foxian sampai nanti di tanggal 30 Juni 2026. Dengan pembelian 3 minyak balur klasik itu bakalan mendapatkan free natural cream. Terus beli 2 minyak balur ultimate itu juga akan mendapatkan free natural cream. Bahkan beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu yang klasik atau ultimate bebas itu juga akan diberikan free natural cream. Dan Anda harus tahu ya, natural cream ini adalah produk best seller dari skincare sanga-sanga yang bisa menghilangkan flek hitam. Udah banyak sekali Hanes review di sana, nanti tinggal dicek aja di Instagramnya ya. Dan gak perlu bingung lagi buat Anda yang lagi di Bali, karena sudah ada outletnya sanga-sanga, buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai di jam 10 malam, itu ada di The Keranjang Bali. Jadi boleh mampir dulu Foxiannya, nanti mintain aja testernya biar tahu ya kayak gimana wanginya ultimate sanga-sanga.

0: and recharge on Warto FM. Fox Radio Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
0: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

sama Dewi and Hai di sini, Foxiannya. Selamat siang semuanya. Pak Mang Chandra ini sudah mengudara ya. Brian Adamsnya Everything I do it for you. Tadi sama ya. Requestannya kayak siapa ini? Kayak Pak Manuwijana. Sama ya requestannya ya. Dan untuk Foxian yang mungkin sekarang lagi makan siang atau lagi bingung mau makan apa, akhirnya belinya nasi jinggo gitu Foxian ya. Tapi Foxian ada kabar duka dari kuliner Indonesia, yang dimana Amoreng Acinta ya sebelumnya Meng Jinggo ini adalah salah satu pencipta nasi jinggo di Bali yang berpulang Foxian. Jadi memang berawal sekitar tahun 1970 ya, Nenek Oda yang bernama Niketut Ngasti ini menjual nasi bungkus untuk para buruh di kawasan pelabuhan Sanggaran Bali. Praktis, sederhana, tapi penuh rasa pastinya. Menjadi teman sarapan dan bekal para pekerja pada saat itu, Foxian. Namanya adalah Nasi Jinggo. Ini tuh punya kisah unik ternyata ya, yang terinspirasi dari panggilan sang anak yang akrab disebut Jinggo. Dan namanya ini mulai dikenal pada masa film-film laga populer di zaman tahun 1970-an itu tadi ya. Jadi sosok Jinggo ini kemudian tumbuh menjadi figur besar di dunia kuliner Indonesia yang dikenal sebagai chef nama dan pernah menjabat sebagai mantan presiden Indonesia Chef Association Chef Foxian. Dan upacaranya ini akan terlaksana pada tanggal 12 Mei alias besok Foxian ya. Dan kita doakan sama-sama semoga seluruh rangkaian upacaranya diberikan kelancaran dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta diberikan jalan terbaik ya bagi perjalanannya beliau menuju alam sunnya.

Masih di Hilan Richard sama nanti di jam 3 sore Vaksian. Kali ini waktunya di BNH untuk menyapa-nyapa yang sudah hadir nemenin Vaksiannya. Baik kabarnya Pak Mang Chandra. Pas banget ya, pas mau sapa-sapa nanyain kabar baik. Pak Mang Chandra sendiri gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan selalu baik-baik saja. And then ada siapa di sini di WhatsApp 087878 4x102? Ada Bapak Cakra hadir ya. Terima kasih banyak sudah bergabung Bapak, lagunya sudah masuk ya ke playlist. Pak Mandana juga hadir dari Kekeran. Lanjut ada Basic Forever katanya, salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan untuk yang siaran, thank you so much. Lanjut ada Pak Manwijana, ada Pak Tuperwa juga hadir di sini ya. Terus ada Cak Mbois juga hadir di sini. Katanya dari Poh Gading, salamnya buat Kak Dewi aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Terima kasih banyak doa baiknya ya. Lanjut ada Kakak Sonia dari Nusa Dua. Oke, lagunya sudah Dewi and Hai masukin ya. Tadi juga sudah mengudara lagunya ya. Lanjut dari mana lagi nih? Gede Pasok Sugiana dari Wonang Maning, ada Bapak Madi Hendra, ada Ibu Lasri juga hadir di sini. Waktunya kita pindah ke Facebook sebentar Foxian di Fox Radio Bali. Ada Kakak Beni Ariadi, salam kenal juga dari Singapadu. Terus ada Yan Sutama, Nengah Sumariana, Komang Samiarse, Ketut Ari, Miniasi Hiwayan Brate, ada WPS nih Ketut, Nariasi juga hadir di sini. Ada Made Markus dari Singaraja, wow jauh sekali ya. Ada Yan Buran Arini ya. Terus ada Kiam Lima Suberto Bali dan juga Bapak Made Hendra Saputra PBB. Jangan lupa Foxian buat Anda yang lagi di luar, itu dipakai sunscreennya dulu ya. Karena sepertinya mataharinya agaknya menyengat ya, Zai, kayak omongan tetangga gitu kan. Atau mungkin ada yang gak cocok sama sunscreen gitu kan, karena ada bahan-bahan kimianya, tenang aja Foxian. Sekarang Anda harus cobain namanya produk sanga-sanga yang tanamilah tanahmu. Karena itu tuh aman banget untuk wajah ya. Karena DWNH juga make sendiri itu untuk nyembuhin bekas jerawat dan ngilangin bekas jerawat maksudnya. Cus, langsung jadi cobain barengan sanga-sanga singa delawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.

0: Cinta Dewi Pilas, part of Sana-Sana Hospitality.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

My everything Foxian. Sampai kesehatan Foxian pun DWNH peduliin ya. Apalagi untuk Anda yang belum tahu bahwasannya ada produk yang bisa tinggal dibalurin aja untuk semua penyakit Anda. Apalagi suka pusing, perut kembung, masuk angin, bahkan pegelino gitu ya. Mungkin sudah ada yang tahu beberapa bahwasannya pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali sekarang itu punya namanya dua produk ya, yang klasik dan juga ultimate. Pastinya Sanga-Sanga Ultimate ini produknya dengan racikan yang lebih ultimate Foxian, mulai dari penambahan bahannya, terus juga ada aroma lavendernya, jadi lebih wangi dan lebih kekinian ya. Jadi anak-anak muda seperti WNH remaja jompo ini lebih sukanya pakai yang ultimate Sanga-Sanga Foxian. Dan hati-hati kalau misalkan di luaran sana itu bukan racikan dari Babe Bambang Pranoto. Karena apa? Karena produk asli Babe Bambang Pranoto ini packagingnya ada foto babenya di tengah-tengah. Dan di balik kemasannya itu diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi selain itu, apalagi nggak ada fotonya, hati-hati bukan Babe yang buat ya. Dan untuk memastikan keaslian produk lainnya seperti info harga resminya, ukurannya, atau apapun yang ingin Anda ketahui, boleh banget langsung aja kunjungi Instagramnya di @sanga_sanga_bali atau boleh langsung ke website Foxian. Websitenya itu ada di www.balihealingoil.com dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Ingat, jangan sampai salah beli Sanga-Sanga, singa delawan.

0: and Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Heal and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.

Kembali simply the best station, saya sing ada lawan. Masih barengan sama DWN High Postingnya di sini Foxian ya, di Hill and Richards yang kurang lebih lagi 30 menit aja Foxian. Dan sekarang kita sama-sama sudah ada di pertengahan bulan Mei ya, di mana sebentar lagi biasanya itu ada sebuah pesta kesenian Bali. Dan warga Bali pasti berbondong-bondong ke sana ya, walaupun banyak sekali kuliner-kulineran yang memang sudah pernah kita cobain, tapi kalau nggak ke PKB kayak ada kurang gitu ya, liburan anak sekolah ya. Apalagi kalau belum naik biang lala, Foxian ya. Tapi di 2026 ini PKB ada yang spesial, alias ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Foxian, yang dimana pertama kalinya PKB dengan pola yang baru untuk menggunakan event organizer. Jadi pemerintah ini menyebutkan langkah ini tuh demi mempercepat pembayaran seniman dan meningkatkan profesionalitas acara. Jadi sebelumnya Dinas Kebudayaan Bali ini memastikan Pesta Kesenian Bali 2026 bakalan menggunakan jasanya IO ya, untuk pertama kalinya setelah 47 tahun dikelola langsung oleh pemerintah, Foxian. Dan Kepala Dinas Kebudayaan Bali ini mengatakan banyaknya seniman harus menunggu lama untuk menerima pembayaran usai tampil katanya. Tapi lewat sistem baru ini, IO akan menalangi pembayaran agar seniman bisa dibayar lebih cepat dan lebih profesional juga ya. Selain administrasi tadi, penggunaan IO juga diklaim akan meningkatkan kualitas teknis di lapangan. Lanjut juga pastinya ada rumah anak seni sebagai IO ini terpilih menegaskan mereka hanya menangani administrasi dan teknis pertunjukan. Jadi setiap kelompok seni juga akan didampingi oleh LO, stage manager, dan juga adanya show director. Supaya apa? Supaya PKB 2026 ini berjalan lebih tertib, Foxian ya. Pastinya sudah dipikirkan agar lebih baik, Foxian. Siapa di sini kira-kira yang gak sabar mau main-main ke PKB? Kasih tahu DWN, hai.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

your game with one of the FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sengit di lawan. Hai Foxian, cepet banget ya jamnya ya, dilihat-lihat ya. Kalau gitu waktunya DWN High, berarti harus pamit undur diri Foxian. Tapi sebelumnya DWN High, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah stay tune sampai akhir acara program Hill and Richards yang ditutup oleh lagunya Vince Gill, I Still Believe in You Foxian ya. Kita ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama, dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore seperti biasa. Selain ini jangan kemana-mana ya, karena bakalan ditemenin sama kakak Yuka Putri on 102 Lounge. Ditungguin aja bahasnya, bahas apaan hari ini kira-kira ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi Hai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangya-sangya, sing adelawan, bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Koseng adalah lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, sama seperti lagu tadi. Yuka ingin bersama Foxian ya. Yuka akan temani sepanjang perjalanan Anda yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Yuka bakal putarkan lagu-lagu yang pastinya bikin kayak nyanyi-nyanyi gitu ya, bernostalgia dengan lagu-lagu di era 2000-an. Terus juga yang lagi bekerja, Yuka temenin biar sampai tuntas kerjanya sambil liatin saya live di aplikasi streaming Fox Radio Bali ya, karena udah ada beberapa yang sudah komen di sana. Katanya dia bilang tuh di komen di live chat aplikasi, wah mantep tuh, nyanyi lagi dong C, gak bisa diem ya anaknya. Iya kak ya, saya kalau lagi dengerin lagu gak bisa gerak, masa saya diem? Masa saya jadi batu? Karena lagunya asik-asik, setuju ya. Dan sekarang giliran Anda untuk memutarkan dan request lagu asik juga versi Anda. Langsung kasih tahu Yuka di WhatsApp di 087-87-84-102. Dan boleh komen di aplikasi streaming Fox Radio Bali sambil liatin saya juga live siaran di Radio Fox kayak gimana, studionya kayak gimana, Yuka lagi pakai baju warna apa, ya kan? Kali aja penasaran sama wajah-wajah penyiarnya kalau lagi siaran kayak gimana. Boleh banget ya, download aplikasinya gratis, tidak berbayar di Play Store dan juga App Store bagi Anda yang belum download. Jadi download sekarang juga ya, dan registrasi simple aja, masukin email Anda, sudah deh terhubung dengan saya di sana. Dan jangan lupa pilihnya yang 102 FM Bali ya kak ya, kalau udah di jam 3 sore. Selamat sore dulu, gimana kabarnya Foxian? Waduh, hari Jumat kemana kak? Ya ampun Cambois, perhatian banget ya. Dia tahu Jumat saya gak siaran, katanya siap di calling, malah Dewi katanya gak ada sesi. Iya, di sesi calling itu hanya saya saja ya, karena saya adalah Korti alias korban timpal. Hanya di segmen saya saja yang dimana saya akan menelpon pendengar. Ya, syaratnya hanya satu, Anda kirimin dulu kata-kata hari ini ya. Jadi nanti bakal ada 3 segmen yang harus Anda ikuti sampai di jam 6 sore Foxian. Jadi di segmen pertama itu di jam 3 sore ya, adalah fakta atau mitos menurut Anda. Topiknya mana kak? Oke, topiknya adalah tentang setelah makan disarankan langsung menyikat gigi. Apakah jawaban yang benar fakta? Apakah jawabannya mitos? Jawaban Anda langsung vote sekarang juga di Instagram Fox Radio Bali ya. Story yang paling terakhir jangan lupa di follow di @102FM Fox Radio Bali ya. Yang ada foto terakhir, pokoknya story yang paling terakhir ya kak ya, yang tentu saja ada fotonya Yuki Katos di sana yang cantik jelita. Hey, di jam 4 sore jangan lupa ini deh. Ini segmen yang ditunggu-tunggu Cambois ya. Udah ngirimin kata-kata, thank you banget. Kirimin kata-kata hari ini versi Anda di 087-87-84-102. Karena di segmen terakhir saya akan menelpon salah satu pendengar yang sudah ngirimin kata-kata. Dan yang berhasil diteleponin sama Yuka akan mendapatkan 3 lagu tanpa jeda iklan. Dan pastinya kecupan manis dari saya. Lewat udara ya kak ya. Aduh, semua udara sih udara, asal bukan hanta virus ya kak ya. Yuka bakal ngasih virus cinta lah buat kakak ya. Jadi kirimin dulu kata-kata. Di segmen terakhir di jam berapa kak? Di jam 5 sore. Nah saya ini akan berubah menjadi Nikita Willy ya. Saya sekarang dari Nikita Mirzani. Nanti Nikita Willy kak ya, saya sospokan untuk meramalkan zodiak. Yeay! Kira-kira zodiak apa lagi yang akan Yuka ramalkan? Makanya stay terus di Fox Radio Bali. So Vero, ini lagu requestan kamu. Don't run.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Now you're listening to Water to Lights only on Water to FL Fox Radio Band.
3: Hai Foxian, saya Sandi Sondoro. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request terus lagu saya di Fox Radio Bali 102 FM, simply the best stations. Yeah.

Girl, tak pernah padam. Yeah, sama seperti Yuka yang gak pernah padam untuk memberitahukan Foxian yang lagi ngintipin saya di aplikasi streaming, yang lagi nontonin saya live gitu ya, yang ngintip-ngintip tanpa notis, saya tahu loh. Sok tahu lebih tepatnya ya, pede aja dulu. Ya, yang penasaran dengan mungkin, wah wajahnya Yuka kayak mana ya, emang bener mirip Yuki Katos? Ternyata beneran Katos. Ya bener, gak pernah padam seperti katanya Abang Sandi Sondaro ya Foxian ya. Yuka tidak pernah padam untuk memberikan informasi yang satu ini. Nih Yuka lagi pegang produk yang sudah sing ada lawan ya. Atau mungkin ada yang liatin saya tadi pakai membalurkan minyak ultimate sangat-sangat dan yang klasik. Saya pakainya yang klasik kali ini ya, karena saya ingin menyatu dengan alam gitu ya. Karena sangat-sangat klasik, terdapat 77 tanaman herbal Foxian ya, dan yang ultimate diracik 140 tanaman herbal pilihan yang pastinya untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh Anda ya. Aromanya bega bunga lavender yang ingin menenangkan, yang bantu menenangkan pikiran Anda, ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. Nah ini juga lagi balurin ya, agak pegel ya say, pergelangan tangan, biasa ngangkat berat-berat, bebannya banyak kak. Jadi bener banget nih, cobain sendiri kalau misalkan Anda nih pekerjaannya terlalu berat, mengangkat-mengangkat begitu ya, atau mungkin setiap pulang kerja, aduh capek bener gitu ya. Balurin aja dengan minyak sanga-sanga ya. Boleh sebelum tidur kalau misalkan Anda insomnia, tipenya yang susah banget tidur gitu ya. Gak bisa dikelonin gitu karena ayangnya jauh. Udah dikelonin aja sama minyak sanga-sanga kak ya. Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar ya. Kalau misalkan lewat, udah mampir beli produk sanga-sanga. Atau yang mager kayak saya, bisa gak di COD? Bisa kak, telepon aja untuk pemesanan produk ya, di 081, dicatat dulu, di 081-993-100-102 untuk pemesanan produk ya kan, sampai belibetan loh saya ngomong ya, pemesanan produk di nomor ini, jangan request lagu ya, di 081-993-100-102 dan buktikan sendiri kalau sangat-sangat sing adalah wai.

0: inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
3: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.
7: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FM Fox Radio Bali.
8: Halo Foxian, saya Bams. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Dan jangan lupa request terus single saya Bams di Fox Radio Bali. Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station.
9: Fox Radio.

0: sih ya.
1: Yang tertulis.
0: Pernah gak sih Anda sadar ada rasa-rasa sederhana yang diam-diam selalu menemani hidup kita, yang hadir saat lapar tengah malam, saat pulang kerja bahkan, atau mungkin saat nongkrong bersama teman-teman Anda, bahkan di saat isi dompet sedang pas-pasan. Dan di Bali, salah satu rasa sederhana itu adalah nasi jinggo. Dan hari ini kabar duka datang dari sosok di balik makanan yang begitu melekat di hati banyak orang termasuk saya. Men Jinggo, pencipta nasi jinggo khas Bali, dikabarkan telah berpulang. Foxian, selamat jalan Men Jinggo. Mungkin raga Anda telah pergi, tapi rasa dan kenangan ini akan tetap hidup di setiap bungkus kecil nasi jinggo yang pernah menghangatkan malam banyak orang, dari lapar yang sederhana hingga obrolan panjang di pinggir jalan, ada jejak Anda di sana. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa hal sederhana pun bisa menjadi begitu berarti bagi banyak hati. Dan untuk Foxian, mungkin hari ini kita kehilangan sosok, tapi tidak dengan kenangannya, karena rasa yang dibuat dengan hati tidak pernah benar-benar pergi. Dan lagu ini Yo persembahkan untuk Men Jinggo dan juga untuk siapapun yang sedang belajar untuk kehilangan. So, saatnya kita mengenangnya.

0: Aku menunggu sudah mengudara. Gak usah bimbang-bimbang, tinggal voting aja jawaban Anda. Apakah fakta, apakah mitos kalau setelah makan disarankan langsung sikat gigi? Juga menunggu jawaban Anda, langsung aja ke Instagram Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow di @102fmfoxradiobali. Selamat sore dulu yang sudah banyak banget bergabung, yang sudah menyapa Yuka. Ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Kira-kira jawabannya bener gak nih? Tapi kita intip dulu hasil pollingnya ya ke Instagram Fox Radio Bali. Dan kita bakal masuk di segmen pertama.
1: Mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana. Karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.
0: Yeay, kita intip dulu hasil pollingnya yang sudah ke Instagram Fox Radio Bali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngitipin Yuki Katos di situ ya. Yang lagi nontonin saya live ya. Gimana? Sesuai ekspektasi nggak wajah saya dengan suaranya? Aduh, semoga tetap tune in pastinya di Fox Radio Bali ya. Oke, hasil pollingnya terpantau. Sebanyak 75% memilih mitos dan sisanya 25% memilih fakta. Setelah makan disarankan langsung sikat gigi. Jawabannya mitos dari Foxian, apakah benar Yuka? Jawaban yang benar adalah... Yes, mitos! Jadi secara ilmiah ya, setelah makan kondisi mulut menjadi lebih asam, Foxian ya. Jadi makanan asam seperti jeruk, kopi, soda, sambal ataupun tomat itu bisa menjadi lapisan enamel gigi melemah sementara tuh ya. Nah, kalau misalkan langsung sikat gigi saat kondisi enamel gigi kita masih lunak gitu ya. Jadi gesekan sikat justru itu bisa mempercepat pengikisan enamel gigi, Foxian. Jadi idealnya nih ya, juga kasih tahu, tunggu dulu deh sekitar 30-60 menit setelah makan sebelum menyikat gigi. Nah, selama menunggu, ya, saya tahu menunggu itu nggak enak ya. Air liur, nah air liur itu membantu menetralkan asam dan menguatkan kembali yang namanya enamel gigi kita. Nah, kalau misalkan ingin mulut terasa bersih gitu ya setelah makan, cukup berkumur dengan air putih terlebih dahulu atau bisa mengunyah permen karet tanpa gula ya kak ya, untuk membantu produksi air liur pada mulut Anda. Jadi Foxian, niatnya memang mau bikin gigi kita sehat, tapi kalau terlalu terburu-buru langsung sikat gigi gitu ya setelah makan, itu justru bisa membuat lapisan gigi lebih cepat rusak. Jadi butuh waktu dulu ya, ibarat Anda ingin mengutarakan cinta gitu Foxian ya, janganlah buru-buru, pelan-pelan aja, pelan-pelan ditikung maksudnya.

0: di jam 4 sore Wita Foxian. Ya benar banget, inilah yang ditunggu-tunggu. Ya kapan lagi penyiarnya yang menelpon pendengar tapi dengan satu syarat. Anda harus kirimkan kata-kata hari ini. Kita bakal masuk segmen kedua di segmen Quotes of the Day Open Call. Tapi kirimnya ke WhatsApp di 087878 4x102.
1: Halo. Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call. Sebagai kata-kata pembuka dari Yuka Putri, so mana quotes of the day-nya Yuka? Ingat Foxian, tetaplah sibuk sampai Anda gak punya waktu untuk bersedih.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangga-sangga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sangga-sangganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sangga-sangga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sangga-sangga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, Special Quotes of the Day, Open Call.

selamat sore dulu yang lagi terjebak di Canggu yang katanya macet. Mah sudah jelas itu beli Nanox ya, sudah pasti macet kalau dari kawasan Canggu dan sekitarnya. Tapi ini ada kata-kata yang dikirimkan oleh beli Nanox ya, kita bacain dulu nih. Kak Yuka bercandanya bikin sayang, tapi sayangnya cuma bercanda.

Kata-kata hari ini dari kakak Dedi yang lagi di jalan. Ada waktunya stay, ada waktunya on the way, ada waktunya care, ada waktunya I don't care.

Al-Ghazali. Siapa sih yang gak tahu Al-Ghazali? Ternyata punya lagu ya doi ya. Bilang dulu pacarmu. Ini requestan dari siapa? Dari tadi, dari kakak Agus Ade. Ada kakak Shirley juga yang lagi on the way katanya, yang request lagu Genangan ya. Ini saya paham ya, paham bener maksudnya ya. Lagu Kenangan ya, biasa begitu ya, yang ngerti-ngerti aja lah kita ya. Kalau lagi typo, kak request lagu Genangan. Lagi di got apa gimana? Oh maksudnya lagu Kenangan. Tapi banyak juga ya yang beberapa orang, teman-teman kita atau mungkin pasangan Anda yang sering banget typo kak ya. Ya udah sih, ngerti-ngerti aja. Misalkan teman Anda yang lagi ngechat, tiba-tiba lagi sakit gitu ya, kita ngechat tuh, by the way kamu udah meninggal belum? Maksudnya mendingan gitu ya, typonya tuh kebangetan. Atau mungkin kak, kamu pengen order ayam apa gitu ya, ayam geprek apa crispy? Dijawab, skripsi kak, typonya jauh banget. Ini baru aja ya, selama ada yang ngucapin saya bilang kayak gini, semangat siarannya ya, Cina gitu. Terus saya, hah? Ini dia rasis apa gimana gitu ya? Oh maksudnya kurang T kak, semangat siarannya cinta. Tapi memang gitu ya, kalau typo dikit jadi kayak, ini apa sih maksudnya gitu ya, berpikir kita dua kali begitu. Tapi Foxian bilang dulu deh pacarmu seperti katanya Al-Ghazali, siapa tahu ini gak bikin typo ya chatnya, karena Anda bisa mendapatkan reward dari sangnya-sangnya. Siapa sih yang gak mau uang tunai 35 juta rupiah atau berangkat umroh bersama sangnya-sangnya. Nah udah pada ngumpulin amplop berapa kak? Kalau belum, beli dulu ya. 9 kotak packaging minyak sangnya-sangnya, itu regular varian balurnya boleh. Atau tanamilah tanahmu yang klasik ataupun yang ultimate ukuran 100 ml ya. Jadi wajib tuh digunting menjadi dua bagian dulu, tapi dipastikan produksinya di atas tahun 2024. Nah kalau udah, masukkan ke dalam amplop, lampirkan fotokopi KTP, nomor handphone Anda, dan tulis nama dan alamat lengkap. Nah kalau sudah, di bagian amplopnya ditulis apakah Anda kategorinya karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Dan ini sudah diperpanjang sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, langsung aja kirim amplopnya ke pabrik sangasangan yang beralamat di Jalan Sawo, nomor 88 Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Atau boleh juga ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, 98X Denpasar, Bali. Ingat, semakin banyak Anda ngirim, semakin besar peluang untuk menang.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi Yuka yang nelponin Anda?
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: You siap-siap yang sudah ngirimin kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087-87-84x102. Dan sekarang kita bakal masuk segmen kedua. Juga akan menelpon salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Dan kandidat pertama, langsung diangkat. Ini nih saya suka nih ya. Kita dengarkan suaranya. Hai, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Yuka.
0: Hai, cantik. Lagi di mana sayang?
1: Aku di Jimbaran.
0: Lagi di Jimbaran kerja, Kak?
1: Enggak, emang stay-nya di sini.
0: Lagi santai sepertinya ya. Oh, ya. Dengan siapa nih, Kak?
1: Kakak Elis,
0: coba bacain dulu tuh kata-kata yang dikirimkan ke WhatsApp.
1: Oke. Tidak bisa berkata-kata.
0: Diam berarti.
1: Bisa memperbaiki hati yang sudah luka.
0: Wede, karena saking lukanya jadi gak bisa berkata-kata gitu ya Kak Elis ya?
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Aduh, oke. Lagi terluka sore hari ini? Apa gimana?
1: Aslinya sih lagi happy ya.
0: Oh, biasanya bener gitu ya. Apa yang terlihat itu kadang tidak sesuai dengan faktanya. Mungkin banyak orang yang buat status galau-galau, tapi realitanya dia gak galau. Begitu juga sebaliknya, setuju gak Kak Elis?
1: Betul, setuju banget.
0: Walaupun kata-katanya tentang luka, Kak Elis lagi happy loh. Oke, Yuka putarkan 3 lagu agar makin happy. Sebutkan nama penyanyinya saja di era 2000-an, di era warnet.
1: Oke, yang pertama Noah,
0: oke. Lagi dua Kak Elis.
1: Ari Lasso,
0: oke.
1: Lagi satu Ed Sheeran bisa?
0: Bisa dong, ada salam-salam gak?
1: Salam-salamnya buat Kak Yuka.
0: Ada lagi?
1: Sama pendengar Fox semuanya dimanapun berada, semoga sehat dan selalu bahagia.
0: Ya, wajib, yang di belakang tuh harus wajib banget ya kakak ya. Apapun yang dilalui, apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Bukan begitu kakak Elis?
1: Betul, setuju banget.
0: Oke, kakak Elis sebagai separuhnya saya ya, Yuka akan putarkan 3 lagu tanpa jeda iklan. Sudah siap?
1: Oke, siap.
0: Oke, selamat menikmati kakak Elis. Terima kasih sudah

Wanita FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Sangga-sangga sing ada lawan. Tiga lagu tanpa jeda iklan spesial mengudara untuk kakak Elis ya, yang sudah mengangkat telepon juga di segmen kedua, Quotes of the Day, Open Call. Gimana? Suka dong? Lagunya Noah, Separuh Aku. Iya, sudah mengudara. Separuh nafas nanti di belakang ya, itu Dewa. Terus, tadi apa tuh? Ariel ngaso ya, udah ngaso dia, sekarang jadi Lasso. Ariel Lasso sudah mengudara, dan terakhir lagunya Ed Sheeran, Photograph ya. Penting loh kita mengabadikan momen, Foxian, karena lagu Ed Sheeran ini juga tentang sebuah hubungan yang jarak jauh begitu ya. Wah, ini yang lagi dengerin yang baru join begitu ya, mana dia lagi kangen sama doi ya, di Pepet bilang LDR dan lagu ini mengudara, dan memang ya, dengan cara kita mengabadikan momen, menjepret dengan sebuah foto begitu ya, itu foto dianggap lebih dari sekedar gambar, melainkan tempat menyimpan rasa dan momen berharga yang gak akan pernah berubah. Setuju ya Foxian ya? Kenapa pentingnya mengabadikan momen? Karena pada akhirnya waktu terus berjalan, manusia bisa berubah gitu, dan banyak hal perlahan memudar. Kita gak tahu sampai kapan kita bersama orang tersebut, bersama orang-orang terkasih, orang-orang yang terdekat kita gitu ya. Tapi momen yang diabadikan itu mampu menjadi tempat pulang bagi kenangan gitu. Jadi menghidupkan kembali tawa, suara, walaupun kita lihat foto doang ya, tapi kita kayak ngerasa, wah, jadi kayak rasanya ada hangat-hangatnya. Bahkan orang-orang mungkin sudah tidak lagi bersama kita, kita jadi merasa kayak lebih dekat lagi begitu ya Foxian. Gimana kakak Elis ya? Hope you like it. Dan Foxian yang sudah mengirimkan kata-kata, thank you banget ya. Yang belum dapat kebagian di telepon, tenang, masih ada hari esok. Dan esok kita bacain dulu beberapa. Ada dari Cambo Is yang katanya, saya dibilang PHP ya. Gini Cambo Is ya, saya bukan PHP, tapi Anda menaruh harapan lebih ya. Jadi ini pentingnya Anda jangan menaruh harapan lebih sama siapapun ya. Jangan kak, ingat ekspektasi tinggi, jatuhnya jatuh juga, jatuh banget, sakit-sakit banget kak. Dari hati banget dah itu. Oke, kita bacain deh Cambo Is biar gak gambol dia ya. Kita bacain quotes of the day Cambo Is nih. Tidak semua rasa boleh diperjuangkan, ada rasa yang belum selesai tapi dipaksa usai. Nah ini makanya kakak jangan berharap lebih ya. Aduh, kena roasting lagi dia. Ya gak apa-apa, kita hibur Cambo Is dengan lagunya Ungu tadi udah mengudara ya. Ada Kandi Saryawan. Selamat sore, gimana kabar bro? Katanya, kata-kataku hari ini Kak Yuka, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Bentar, ini kayak lagu ya. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Ih bener ya. Tapi ada belakang tuh, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Aku sudah punya yang baru, lebih enak dari kamu. Oh, lebih enak gitu. Lebih enak masakannya gitu ya. Canda tawanya begitu ya, Kak Andi ya. Aduh, Kak Elis ya, thank you, sama-sama sayang. Ada Kak Gustut. Kak Gustut, selamat sore katanya. Aduh, Kakak Gustut jangan gitu, Kak. Nanti nyaman jadi ini, sayang. Kakak Kasan, selamat sore. Hidup bukan tentang harus mendapatkan apa yang diinginkan, betul. Tapi hidup tentang bisa mensyukuri apa telah dimiliki. Setuju saya Kakak Kasan ya. Kadang banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kadang masih lihat-lihat tuh tetangga ya. Wah, emang rumput tetangga lebih nikmat. Ada Kak Alfi. Nah, Kak Alfi ngirimin kata-kata juga nih. Ada penyakit baru namanya tit. Duit baru masuk udah keluar lagi. Ya udah deh. Itu definisi gajian enggak ya? Bunda Grace, selamat sore. Yang katanya lagu-lagunya diputar enak semua. Mantap betul. Terima kasih Bunda. Semoga Bunda suka ya. Bunda senang, saya senang. Ada Kakak Yohanes yang request Naomi tadi sudah mengudara. Nah, ini nih ya. Kata-kata saya tadi di story ya Foxian ya, kalau lihat foto saya ya, bukan foto saya, foto Yuki Katos ya. Info dong, toko bangunan yang bisa membangun rasa semangat gitu kan. Dijawablah sama Kakak Agustinus, ini luar biasa. Ada Kak Yuka, nama toko bangunannya adalah Vox Radio. Terima kasih Kakak Agus. Ini lagu spesial untuk Anda dan masih stay tune sampai di jam 6 sore. Karena masuk di segmen terakhir, Raini Ramalan hari ini.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: ini, ramalan hari ini. So catch your favorite songs on Wanna to Launch with Yuka Putri.
1: Halo Zaria dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

0: Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangga-sangga sing adalah Wan. Masih bersama Yuka Putri di Fox Radio Bali. Hayo ngaku yang baru join, yang baru dengerin Fox Radio Bali. Selama mendengarkan lagu-lagu asik pastinya sampai di jam 6 sore bersama Yuka. Dan absen dulu, siapa di sini yang mungkin sedang merasakan kesel, marah gitu ya, baru pulang kantor, moodnya udah gak bagus ya kan, di jalan ngedumel lagi karena macet. Ada nikmati saja ya kak ya. Jadi setiap orang pasti pernah merasakan marah karena ucapan seseorang mungkin ya, tanpa sengaja, atau mungkin karena keadaan yang tidak sesuai harapan bisa jadi, atau mungkin karena terlalu lama memendam sesuatu sendirian. Nah ini banyak orang seperti itu ya. Nah ketika Anda marah, kira-kira apa sih yang Anda butuhkan untuk bisa kembali lebih tenang dan mood lagi? Yuk kita bahas di Raini cara menenangkan zodiak kalau lagi marah.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

Ya, coba tahu pasangannya lagi marah, lagi ngambul gitu ya. Coba cocokin dulu sama zodiaknya ya. Oke, kita kelompokkan dulu ya, klasifikasi zodiak. Wah, zodiak ada klasifikasinya Kak Yuga. Ada ya. Ada yang namanya elemen apa, Kak? Elemen air, api, udara. Widih, dan juga elemen tanah. Nah, kita mulai dulu ya zodiak yang masuk di elemen udara ya. Kita absen dulu mana zodiaknya. Zodiaknya Gemini, Libra, dan Aquarius. Nah, mereka ini adalah masuk di kategori elemen udara. Jadi elemen udara ini zodiak yang dikenal sebagai pemikir ya, kemudian komunikator yang sangat ulung, sosial dan intelektual ya. Cara nenangin zodiak elemen udara ini adalah dengerin aja ya. Karena kalau dia marah ya, Gemini, Libra, Aquarius kalau lagi marah itu ngomong 1000 kata per menit, Kak ya. Jadi gak mungkin dong Anda detailin dulu apa ya diomongin itu ya. Dengerin aja dulu ya, dengerin aja dulu dan jangan dipotong. Jangan diinterupsi ya Kak ya. Nanti nambah lagi tuh yang awalnya 1000 kata ya kalau lagi marah, nambah lagi ya 1000 miliar Kak. Next adalah elemen tanah ya atau bumi ya. Ini ada 3 zodiak yang masuk elemen tanah itu ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Nah, tipenya marah mereka bertiga ini adalah diem ya. Silent is gold dia mereka ini. Tapi sambil ngitung kesalahan yang udah lewat ya, diem-diem dia tuh mikir Kak ya. Caranya gimana untuk nenangin si elemen tanah ini ya, si Taurus, Virgo, dan Capricorn. Datengin Kak ya, datengin. Misalnya kalau lagi jauh nih, lagi marah dia ya, dia diem tuh, datengin aja. Misalkan dia lagi di rumah datengin ya. Misalkan lagi di kantor, datengin aja ya. Kemudian ajak, ajak ngapain Kak Yuka? Ngajain omong baik-baik ya. Terus tambah lagi, jangan pas dateng bawa tangan kosong Kak ya. Bawain makanan, nah ini poin penting ya Kak ya. Misalkan apa makanan kesukaannya? Dubai coklat misalkan ya, bawain ya. Wah ini pasti dia suka nih, pasti Kak ya. Dateng omongin baik-baik plus bawain makanan, dijamin hilang marahnya. Ada elemen air. Nah, elemen air ada siapa aja Yuka? Ada zodiak Cancer, Scorpio, dan juga Pisces. Nah, tipe-tipe mereka ini kalau lagi marah, dia tuh tipenya kayak gini. Marah tapi hatinya kayak gini, Kak. Tolong, tolong peluk aku. Kayak gitu, Kak, ya. Walaupun dia kelihatan wah, angry banget gitu ya. Angry bird dia nih, tapi sebenarnya dia tuh gini, Kak, butuh banget NPWP, need peluk, need pupuk dia ya. Jadi caranya gimana untuk nenangin marahnya Cancer, Scorpio, Pisces, Yuka? Caranya validasi. Kasih perhatian dan udah deh, luluh dia. Udah kasih NPWP aja udah, Kak. Apa tuh, Kak? Need peluk, need pupuk, langsung luluh dia. Terakhir ya, nggak terakhir ya kayak. Ada zodiak elemen api. Api air ya, udah ya air. Api deh sekarang. Nah, api ini yang membarawi ya, udah pasti. Zodiaknya adalah Leo, Aries, dan Sagittarius. Nah, kalau mereka ini marah ya, ini benar-benar chaos banget Kak. Jadi hati-hati aja ya. Jadi gimana nih nenangin zodiak si elemen api ini kalau lagi marah ya? Mau diapain juga sebenarnya gak bisa ditengahin dengan biarin aja dia ya Kak ya. Atau boleh Kakak ambil air siram dia, enggak dong ya. Jadi intinya kalau elemen api lagi marah jangan dibales kayak dibales marah. Diem aja udah ya, diem aja ya, ajakin jalan ya. Karena mereka ini suka banget dengan apa ya, jalan-jalan perbaiki moodnya gitu ya. Apalagi si Leo, wah apalagi Leo ya, kasih validasi tinggi-tinggi, cari perhatian yang banget ya, mereka suka tuh. Itu dia ya cara jitu untuk menenangkan zodiak atau mungkin seseorang kalau lagi marah dilihat dari zodiaknya. Karena ternyata setiap orang itu kayak punya cara berbeda untuk meredakan emosinya. Dan uniknya ya Foxian ya, semakin kita kayak mengenal seseorang, kita akan sadar bahwa menenangkan orang yang sedang marah itu bukan soal mencari kata yang paling hebat, tapi soal hadir dengan cara yang paling mereka butuhkan. Setuju nggak? Karena saat emosi yang lagi membarawi banget gitu ya, kadang yang dicari bukan solusi, melainkan seseorang, seseorang yang tetap memilih stay alias tinggal meski suasana hati sedang tidak baik-baik saja.

0: Sanga-sanga.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegang luung nih mok produk nih. Di jeneng idang beli mok. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 0.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Kalau rata-rata wanita ya menghabiskan lebih dari satu hari penuh setiap minggunya hanya untuk apa? Memikirkan makanan gak? Bukan doi. Ini fakta ya, karena selain faktor laparnya, waktu ini dihabis dipakai merencanakan menu harian. Apalagi yang lagi program diet begitu ya, menimbang itu nutrisinya berapa, masuk kalori berapa, ya kan? Hingga mencocokkan selera dengan anggaran belanja. Jadi banyaknya pertimbangan mulai dari stok bahan di dapur, hingga keinginan anggota keluarga mungkin ya. Ini membuat keputusan mau makan apa tuh susah, dan ini fakta ya, apalagi yang sudah menikah ya, para ibu-ibu tuh setiap minggunya pada bingung itu ya. Ini masak apa lagi besoknya? Menu ini takutnya bosen. Kalau ini lagi gitu ya suaminya, ya kan? Bisa aja itu salah satu, rata-rata wanita menghabiskan lebih dari satu hari dalam seminggu untuk memikirkan makanan aja. Nah, buat para laki-laki nih ya, udah tahu nih penelitian bilang begini ya. Udah, kalau mau nentukin makanan ya jangan tanya wanita ya. Langsung aja ajakin ke Mangolango kak ya. Aduh, apalagi ya, biar gak masak terus capek, kasihan kan ya istrinya gitu. Ajaklah healing, biar tenang, biar damai. Istri tenang, istri bahagia, anak juga bahagia, suami lancar rezeki ya. Ajakin ke Mangolango, ini jadi pilihan kafe yang paling tepat buat Anda ya. Jadi nih makanannya enak-enak kak, saya udah pernah kesini, saya berani rekomendasi untuk Anda ya. Jadi ayam ada menunya, ada menu bebek, sampai seafood pun ada. Ada cita rasa yang khas banget dari Mangolango. Untuk harga nggak sampai habis satu gaji kak ya. Jadi ini pas banget, langsung aja kapan lagi bisa ngajakin makan enak untuk suami, istri, anak Anda, ataupun pasangan Anda yang baru pacaran bingung, wah ngedate kemana ini. Daerah Gianyar, di Jalan Sawo nomor 122, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali. Udah gak usah ragu, gak usah bingung ya. Masalah makanan ini tuh perkara yang sering banget ngajak ribut ya kak ya. Makan di mana ya sayang ya? Terserah gitu ya. Gak ada kata terserah lagi kak ya. Langsung aja ajakin ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view. Part of Sangga.

0: 2026 membawa banyak keberuntungan nih Foxian bagi beberapa Sio. Nah, Sio adalah zodiak Tiongkok Foxian ya, dan mereka ini diprediksi akan mengalami peningkatan dalam karir, kemudian hubungan asmara yang harmonis, hingga banyak peluang positif yang datang. Wow, kira-kira siapa nih 5 Sio yang paling beruntung di bulan Mei 2026? Yuk coba cocokin dulu di tahun kelahiran Anda dong.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

Masuk di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Kali ini Yuka akan meramalkan 5 CEO yang paling beruntung di bulan Mei. Kira-kira ada siapa ya? Kita panggilkan CEO yang tahun kelahirannya tahun 70, 82, 94, 2006, dan 2018. Yes, mereka CEO anjing. Nah, CEO anjing nih mulai susun rencana nih dari sekarang. Siapkan ide-ide Anda, atur agenda penting untuk ke depannya. Karena Anda juga disarankan untuk quality time bareng orang tersayang. Karena bulan ini bisa membuat Anda lebih mudah jernih melihat di mana yang layak untuk dipertahankan dan mana nih yang sebaiknya dilepaskan. Dan terus ada CEO selanjutnya, yaitu CEO kambing ya. CEO kambing ini tahun kelahiran 55, 67, 79, 91, 2003, 2015, dan 2027. Dan Anda akan jadi super produktif banget ya, dan sangat menikmati kesibukan ini ya. Jadi Anda ini kayak merasakan kepuasan tersendiri, dan inilah saat yang pas untuk mewujudkan rencana-rencana Anda yang sempat tertunda. CEO selanjutnya yang dikabarkan beruntung di bulan ini Foxian adalah CEO tahun kelahiran 60, 72, 84, 96, 2008, dan 2020. Yes, mereka CEO tikus. Di awal bulan semuanya terasa lebih lancar ya Sai, mulai dari kesempatan datang, kemudian hasil kerja Anda yang sudah mulai terlihat begitu ya. Dan Anda jadi makin semangat nih buat gerak cepat, dan Anda akan lebih berani untuk mengambil tindakan atas keputusan yang sudah lama harus Anda ambil, namun selama ini Anda harus tunda ya. CEO beruntung lainnya adalah CEO kuda, tahun kelahiran 54, 66, 78, 90, 2002, 2014, dan 2026. Anda mulai melepaskan ekspektasi orang lain nih, dan fokus pada hal-hal yang kayaknya benar-benar sejalan dengan tujuan hidup Anda. Dan Anda akan merasa hidup lebih ringan, terarah, dan lebih berdampak. Dan CEO terakhir ya yang dikabarkan beruntung di bulan Mei Foxian adalah CEO Ababi. Tahun kelahiran 35, 47, 59, 71, 83, 95, 2007, dan 2019. Ya, sama dengan CEO lainnya Foxian ya, di bulan Mei ini membawa keberuntungan untuk CEO Babi dengan cara bersih-bersih dan kehilangan ya sepertinya. Dan perubahan atau situasi yang terasa seperti kehilangan banyak hal di dalam hidup Anda ya CEO Babi, itu sebenarnya akan mengarahkan Anda ke jalan yang lebih tepat. Yes, itu dia 5 CEO yang dikabarkan beruntung di bulan ini Foxian. Dan rata-rata ya, CEO yang diramalkan adalah CEO yang pada akhirnya tanda kutip kayak bersih-bersih dari hal yang mungkin toksik dalam hidupnya. Ternyata kayaknya mengikhlaskan dan melepaskan tidak melulu tidak baik ya. Karena kadang justru setelah kita berani melepaskan sesuatu yang melelahkan, hidup kayaknya terasa jauh lebih ringan gak sih ya? Entah itu hubungan yang dipaksakan ya, atau mungkin lingkungan yang membuat mental Anda capek, atau kayak kebiasaan yang diam-diam menyakiti diri sendiri ya. Jadi masukan nih yang baik bagi Anda, terlepas CEO-nya apa ya, atau mungkin yang sekarang ingin banget melepaskan tapi rasanya kayak sesak juga dalam hati, ayo kita lepaskan sama-sama.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

JFM Fox Radio Bali. Sangat-sangat Zeng ada lawan. Terima kasih untuk requestan lagu-lagu yang Zeng ada lawan dari Fox yang luar biasa. Playlist saya tidak ada kepake requestan dari Fox yang luar biasa. I love you full. Gak terasa sekarang udah 3 jam ya sudah menemani Anda. Thank you banget ya. Ada Kak Gustut yang katanya habis makan di seberang Fox. Ah, baru ngelapornya Maya. Kapan-kapan info ya Kak ya, kali aja kita bisa inilah ditraktir begitu. Thank you sudah stay tune terus. Ada Kak Made, Kak Made Pariasa, thank you banget ya yang sudah request tadi. Terus ada Kak Elis, thank you udah ngangkat telepon saya di segmen Quotes of the Day. Terus ada Kak Santosan, kemudian ada Kak Gustinus, Kak Jimmy, ya Kakak Andi, Kakak Alfi, Kakak Made Hendra di Tabanan, thank you banget. Bunda Grace ya, ada Cambois, thank you. Ada Kak Yohanes, ini luar biasa streaming di Medan ya. Ada Kakak Yeni, thank you Kak Gusade. Di aplikasi gak kalah rame ya. Ada Kak Wayuni, ada Kakak Bob, ada Kakak Agus Ade, ada Kakak Ryu Ananta, dan semua gak bisa juga sebutkan satu persatu juga absen. Thank you so much. Besok balikan lagi ya di program yang sama pastinya di Wanna to Launch dari jam 3 sore Wita bersama Yuka. Thank you banget, juga minta maaf kalau ada requestan yang belum sempat diputarkan. Dilanjutkan di program selanjutnya pastinya bersama Yuni Silvania di Fox Chit Chat ya. Juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Tujuan Yuka untuk bercanda, semoga Anda makin stres ya. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati lah Kak ya. Jadi masukin aja ke paru, takutnya Anda nyaman dan makin sayang. Jadi masukin ke paru-paru aja, biar jadi separuh nafasmu. Yuka Putri sign out. Never forget to say yes, keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye bye.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Uni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-87-84x102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Uni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga sing ada lawan. Hi Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Uni Silvania is back and this is Fox Chit Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Pluto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Foxia. Yudi Silvania is here. Dan kali ini untuk Anda yang baru saja bergabung, Fox Cicet bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam. So, yang mau ikutan boleh banget langsung aja di nomor WhatsApp 087878-4x102. Dan bisa juga ke sosial media, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya dari Fox Radio Bali juga 102 FM. Nah, Foxian juga kalau mau dengerin Fox Radio Bali, boleh banget ya untuk langsung download aja via aplikasi, karena nanti Anda bisa dengerin dimanapun dan kapanpun juga. Cie. Nah, ini dia di App Store atau juga di Play Store VOKS Radio. Kabar baiknya adalah Foxian bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia, dan satu lagi kita nanti bakal ada What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu.

0: Fox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

satu single miliknya Galantis and Hannah Boylan, Little Bit Yours. Foxy ada satu single spesial untuk Anda di sore menjelang malam hari ini. By the way, apa kabar Foxyan? Semoga kabarnya baik banget Foxyan hari ini ya. Harus baik ya, jangan sampai enggak Foxyan ya, karena hari ini Yuni bakal ajak Foxyan untuk seru-seruan bareng di Foxy Chat. Jadi untuk Anda Foxyan yang mau ikutan boleh banget nanti via live call di 087878-4x102 Foxyan. And kali ini Foxyan, kita enggak afdol banget nih kalau kita enggak ngobrolin tentang musik. That's right. Iya iyalah gitu ya. Apalagi di segmen ini adalah segmen-segmen yang benar-benar kayak kekinian banget gitu Foxyan ya. And musik dan lagu yang benar-benar beat up banget. So untuk Anda Foxyan gak usah khawatir ya, karena malam hari Anda bakal Yuni hibur dengan lagu-lagu yang bikin Anda makin semangat pastinya. Bicara tentang musik juga, Foxyan pasti tahu dong sama Steven Pasaribu. Cieh, ternyata lagi kangen banget sama malam mingguan di single baru. Cieh, padahal baru hari Senin nih Foxyan, dia udah kangen malam minggu aja sih. Iya nih, Yuni kangen sama malam minggu nih Foxyan. Ya ampun, OMG, OMG. Nah, kali ini ya, yang nyari kabar terbaru dari Steven Pasaribu, Detikcom kali ini Foxyan ya. Pokoknya lagi benar-benar kasih booming. Waduh, booming banget pokoknya ya. Jadi ternyata Steven Pasaribu ini baru aja menghadirkan karya berjudul Lama Tak Bermalam Minggu. Cie, yang single ya kan. Ketawa-ketawa sendiri pasti nih. Nah, ini tuh jadi kayak sebuah lagu ya, menangkap potret kehidupan banyak orang dewasa hari ini. Termasuk gitu kan ya, siapa nih? yang tenggelam dalam rutinitas. Seperti yang kita ketahui Foxyan ya, banyak banget orang dewasa gitu ya, selalu kayak fokus banget sama kehidupan-kehidupan masa kini gitu kan ya. Dan akhirnya tenggelam dengan rutinitas yang sibuk dengan pekerjaan, tapi diem-diem menyimpan rasa sepi yang jarang terucap. Intinya, Lama Gak Bermalam Minggu ini bercerita tentang seorang yang menjalani kehidupan sehari-hari layaknya berangkat pagi pulang larut malam. Rutinitas yang berulang ini perlahan menumbuhkan rasa kosong sekaligus harapan yang sederhana. Tapi ngebayangin ya betapa indahnya jika ada seseorang yang menyambut rasa begitu berarti. Nembak banget sih mah ini ya dengan Anda para single. Tapi ya itulah tadi. Ya dengerin aja langsung pokoknya ntar Foxyan. Ya Lama Tak Bermalam Minggu, jangan sampai shock up kayak Agnes Monica NBI.

0: dan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Hello.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Uni Sylvania is here. This is X Jonas Brothers featuring Carol G. Aduh, siapa nih yang masih keingetan sama mantan Foxian? Duh, kalau udah mantan ya mantan aja kali, ya gak sih? Move on and cari yang baru gitu Foxian ya. Tapi kalau yang sama satu ini, sama yang satu ini gak bisa deh kayaknya pindah ke lain hati Foxian, ya kan? Sama sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan. Apalagi sekarang ini sanga-sanga lagi ada promo. Wow, ini tuh adalah periode promo spesial tanggal 1 April kemarin sampai 30 Juni 2026 Foxian. Wah, pastinya the best banget sih. Di mana Foxian bisa dapetin promonya sanga-sanga di sini? Ini dia. Datang aja ke Kimia Farma terdekat, karena sekarang ini beli 3 minyak balur klasik free natural cream. Udah gitu kalau Foxian mau beli 2 minyak balur ultimate, ini bisa juga dapetin free natural cream. Satu lagi kalau Foxian dibeli 1 botol minyak tanam milah tanahmu klasik atau ultimate, pasti masih tetap dapat free natural cream. Ya iyalah Foxian, ya kan? Ini bisa cantik dari dalam, sehat, cantik juga di luar karena bisa dapetin free natural cream. Jadi Anda enggak perlu bingung lagi nih, di mana ya cari sanga-sanga, kebetulan lagi ada promo, gas meluncur ke Kimia Farma. Pokoknya nih Foxian ya, sekarang ini sudah ada di seluruh wilayah Indonesia, dan yang pasti satu lagi, produknya ini asli racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya dari sanga-sanga sing ada lawan. Pokoknya kalau ada apa-apa Foxian jangan pernah berubah gitu kan ya. Pakainya tetap sanga-sanga sing ada lawan.

Satu single milik yang mahal ini sial, spesial untuk Anda Fosian di malam hari ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, Fosian jangan kemana-mana dulu. Dan ternyata single ini juga mengantarkan kita di menuju 1 menit ya pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada kurang lebih 1 jam ditambah 1 jam lagi. 2 jam Fosian sampai nanti di jam 9 malam, so jangan kemana-mana, tetap stay tuned.

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

So, The Weeknd bakal konser di Jakarta International Stadium atau di JIS pada 26 sampai 27 September 2026. Nah, hal ini tuh diumumkan banget ya Fox Yannya sama musisi bernama Abel Tesfaye, ya. Tesfaye. Dan ini pengumuman di salah satu situs media sosialnya. Kalau dikutip dari CNN Fox Yannya, tiket konser The Weeknd di Jakarta udah dijual, nanti di tanggal 18 Mei bakal open Fox Yann. So, untuk ada yang udah gak sabar banget ya pengen dapetin tiketnya, langsung diserbu nanti di tanggal 18 Mei. Masih pada ingat kan Fox Yannya, kalau The Weeknd ini emang bener-bener ya kemarin tuh pernah sampai nyanyiin lagu ya di salah satu pas lagi ada acara apa ya kemarin tuh Fox Yannya. Oh iya, Victoria's Secret Fox Yannya lagi ada fashion show. Amazing banget sih ya. Jangan sampai ketinggalan Fox Yannya, udah bakal dibuka nih tanggal 18 Mei nanti untuk tiket dari The Weeknd konser di Jakarta 26-27 September 2026.

0: Fox Chinchat.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro,

0: OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one satu single milik Mars Melo featuring Halsey Be Kind. Bener banget ya Foxian ya, karena kita hidup ini perlu banget sama yang namanya kind. Tapi jangan lupa juga untuk tetap set up your boundaries, karena boundary itu penting banget ya gak sih? Jadi orang gak step up on your life. Aduh, gimana sih gitu ya Foxian ya intinya. Ngomong-ngomong nih Foxian ya, untuk Anda yang sekarang ini lagi punya mimpi gitu ya, pengen banget kerja di hotel bintang 5, atau mungkin kepikiran buat ke cruise line, atau mungkin Foxian juga nih pengen banget kuliah dengan program magang ke luar negeri. Nah, sekarang ini adalah saat yang tepat banget buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan Mei ini ada promo special AZ Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Jadi buat Anda yang ambil program 1 tahun, bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan buat yang pilih di program 2 tahun, langsung auto cashback ya sampai 8 juta. Wah, ini mah bukan lagi ala-ala gitu Foxiannya. Dan pastinya ini special banget ya, khusus jurusan Hotel Digital Marketing. Anda juga bisa kesempatan dapetin cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear and live streaming equipment yang kece banget. Aduh, gak cuma itu Foxian, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 di KFC atau juga McD. Wah, gak kaleng-kaleng banget sih kalau udah sama Elizabeth International Hotel. Wah, by the way, sekarang ini hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional dan juga punya punya instruktur profesional tersertifikasi dan kurikulum berbasis Ahleyusa. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya Foxian ya. Apalagi promo AZ Miracle ini cuma sampai 31 Mei 2026. Jadi, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses bisa jadi mudah.

David Guetta featuring Fauzia battle. Battle sama siapa nih Fauzia? Jangan ampe ya battle sama kesayangan. Wah, ini namanya mah bukan battle ya, alias berantem kalau kayak gini Fauzia. By the way, Fauzia, aduh gimana ya Fauzia ya? Kali ini Yuni mau kasih pengumuman dulu deh ya buat Fauzia, karena pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga bahwa Sanga-Sanga klasik dan juga sama Sanga-Sanga ultimate produk ini punya racikan yang lebih ultimate pastinya ya. Nah, Foxian harus waspada nih sama produk palsu dong. Karena tau gak sih Fauzian, kalau produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Jadi kalau Fauzian nih mau tahu dan juga mau memastikan keaslian produknya, atau juga Fauzian pengen tahu nih informasi harga resminya gimana nih, nanti langsung bisa kunjungi aja di platform resmi kami yang ada di Instagram @sanga_bali, atau bisa juga ke website di www.balihealingoil.com, atau bisa juga ke website di www.sangasangaofficial.co.id. Fauzian pokoknya jangan sampai salah pilih lagi, karena Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate ini adalah produk dengan racikan yang lebih ultimate. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hello.
1: Hello.
2: Fox Chitchat.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga sing adalah One, satu single miliknya Toh Pati featuring Meiska, Ingin Kumiliki spesial untuk Anda. Dan kali ini Fox Cian, untuk Anda yang baru saja bergabung, bisa langsung request lagu favorit Anda di Fox Chat via live call di nomor WhatsApp 087874x102. Langsung kita buka sekarang juga. It's open the request line. Ini Sylvania is back and this is live call sesi yang pertama di hari Senin. Hello Monday, happy Monday buat ada Foxian. Wah, sudah ada yang masuk Foxian ya. Kali ini kita langsung angkat aja penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga dengan Kak Made Hendra Saputra.
1: Made Hendra Saputra dari Desa Tua Margetabana.
0: Wow, apa kabar?
1: Becek-becek Kak Yuni gimana?
0: Astungkare, becek-becek. Ya ampun, suaranya merdu sekali sih. Lagi sibuk ngapain ini Kak Made?
1: Baru selesai makan Kak Yuni.
0: Mantap, langsung aja kita kasih lagu kayaknya ya, biar makin yummy gitu. Mau lagu
1: untuk
0: apa
1: lagunya,
0: nih?
1: Lagunya bebas aja Kak Yuni.
0: Boleh bebas, mau yang lebih ke beat up atau yang slow-slow mellow aja?
1: Yang mellow aja boleh.
0: Mellow boleh ya, boleh. Ada lagunya Denting dari Petra Sihombing, mau gak?
1: Iya boleh Kak Yuni.
0: Oke siap. Salamnya buat siapa nih Kak Made?
1: Kirim salam buat anak aku Pupu Siwa, salam sehat selalu. Dan buat Box siang semuanya. Selamat malam aja.
0: Iya. Yep.
1: Buat Kak Yuni makasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali kakak.
1: Tarik Kak Yuni.
0: Mantap, ditunggu lagunya ya. Bye bye.
1: Siap, bye bye.
0: Waduh, Kak Made Hendra Saputra kali ini di Desa Tua Margetabanan Foxian yang sudah kirim salam ya buat anak tercinta gitu ya. Dan minta lagu yang melo-melo aja. Semoga aja lagu ini bisa membuat Kak Made semakin semangat ya, meskipun lagunya melo, dengan satu single by Petra Sihombing, Denting. Sambil liatin bintang di langit dan juga bulan kali Foxian kalau ada, ini dia.

Presiden Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox dan bersama Yuni Silvania satu single by Showtek Boya. Spesial untuk Anda, spesial banget untuk yang baru aja gabungan malam hari ini, dan single ini juga mengantarkan kita di menit pertama. Pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, itu artinya kebersamaan kita di Fox Chitchat masih ada 1 jam lagi yang baru aja gabungan Foxian. Jangan kemana-mana dulu, bisa request lagu favorit Anda biar makin semangat di 087878 4 kali 102.

0: Radio Bali, Simply the Best Station.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
0: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

Meghan Trainor, Shimmer, satu single spesial ini Foxia nih mengantarkan kita lepas pada pukul 11 menit ya Foxia nih dari jam 8 malam. Aduh Foxia, gimana perasaannya? Sudah semakin malam ya, waktunya tinggal sebentar lagi tapi enggak apa-apa, tetap kita lanjut dulu karena Yuni masih tetap bakal puterin lagu spesial untuk Anda Foxia. Yang mau request lagu boleh banget, masih ada waktu di 087 8784 kali 102. Nah Foxian, kali ini sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sangasanga. Foxian tahu gak sih kalau Ultimate Sangasanga itu sekarang hadir lebih lengkap dan juga pastinya lebih kekinian banget. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangasanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Sangasanga gitu kan. Diracik khusus untuk memberi

ketemu sama Yuni. Ke Fox Radio Bali pastinya ya, ini di alamatnya. Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Wah, tenang, kalau yang mager mah bisa ditelepon aja. Nomor ini nih, 081993-1102. Dicatat dulu. Ini dia, kalau mau pesen di nomor 081993-1102. Pokoknya kalau inget Yuni, ingetnya sama sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku.

0: Yudhedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Kendedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
9: Fox Cinta.

single miliknya Steve Aoki, Casey, and Sarah The Warren, Head Run, single spesial untuk Anda Voxian di malam hari ini. And this is Yuni Sylvania untuk Anda Voxian yang masih bakal nemenin selama 40 menit ke depan. Cie, kecewa gitu Voxian. Ya aduh, udah dari tadi ya, jam 6 tadi Voxian, ya pasti Anda lagi sibuk-sibuknya banget, atau Anda sekarang ini yang baru pulang kerja. Aman ya Voxian ya. Aduh, kita bikin ngakak dulu kali Voxian ya, karena ternyata ngakak selama 20 menit ini bikin jantung jadi lebih sehat. Gak percaya kan Voxian ya. Ini dia, kalau dari AHA Quote ya, sebuah studi dari peneliti di Brasil yang dipresentasikan dalam pertemuan European Society of Cardiology menemukan bahwa tertawa dapat membantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular. Ini juga membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran oksigen ke tubuh. Jadi penelitian lain dari Universitas Advent Indonesia juga menemukan bahwa terapi tertawa selama 20 menit juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Amazing ya. Sementara itu, kalau studi dari Universitas Aisyah Surakarta terhadap penderita hipertensi menunjukkan tekanan darah peserta menurun ya setelah rutin menjalani terapi ketawa. Tapi Voxian, makanya ya, kalau ketawa atau mungkin lagi terapi ketawa, jangan dibilangin kenapa-napa gitu ya. Jangan diolok-olok Voxian, karena ini tuh bisa ngebantu banget bikin jantung Anda lebih sehat. Nah, peneliti juga menjelaskan bahwa saat ketawa, tubuh melepaskan hormon endorfin ya, dan menurunkan hormon stres seperti kortisol, sehingga membantu pembuluh darah lebih rileks. Dan kerja jantung jadi lebih ringan. Makanya banyak ketawa ya, at least 20 menit ya ngakak Voxian. Kayak unik gini ya, 3 jam ngakak ya, tapi gak ngakak juga kali 3 jam. Asik banget sih.

0: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One DJ Snack Magenta Rhythm Special single untuk Kahida. Tadi ada di Supratman. Hai Foxian, kita langsung masuk aja di segmen yang udah ditunggu-tunggu untuk flashback di peristiwa masa lalu. What's on today?
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on today?
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya Foxian. Dan kali ini kita flashback dulu di What's On Today. Tanggal 11 Mei di masa lalu ada peristiwa di Indonesia, dikutip dari sejarah Wikipedia. Di tahun 1914, kelahiran Ismail Marzuki, maestro musik dan juga komposer besar Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1914. Di tahun 1912 ada kelahiran SK Trimurti, lahirnya Surastri Karma Trimurti, seorang wartawan, penulis dan juga pengajar Indonesia yang aktif dalam gerakan kemerdekaan. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Polisi Militer TNI di tanggal 11 Mei, menjadi hari jadi Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Ada peristiwa internasional pada waktu itu di tahun 330, Konstantinopel menjadi ibu kota baru. Kaisar Romawi Konstantin Agung secara resmi memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi dari Roma ke Bizantium. Pada tahun 1949 ada Siam berganti nama menjadi Thailand, yang sekarang ini secara resmi negara Siam mengubah namanya menjadi Thailand untuk kedua kalinya. Di tahun 1960 ada penangkapan Adolf Eichmann, agen Mossad Israel berhasil menangkap salah satu tokoh kunci Nazi, Adolf Eichmann, yang saat itu bersembunyi di Buenos Aires, Argentina. Di tahun 1981 ada meninggalnya Bob Marley, legenda musik reggae asal Jamaika. Bob Marley meninggal dunia pada usia 36 tahun di Miami, Amerika Serikat. Dan Foxian, di tahun 1984 ada Andres Iniesta, legenda sepak bola Spanyol dan pencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2011, lahir pada waktu itu Foxian. By the way, ada cerita apa nih tanggal 11 Mei untuk Anda, untuk yang berulang tahun? Selamat ulang tahun.

0: Fox Chitchat.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getol lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Hello. Fox Chit Chat.

0: Here you game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Kashmir, Devil Inside Me. Satu single spesial yang diputarkan untuk Kak Riz yang ada di Surabaya. Hai Kak Riz, this is live call sesi terakhir Foxia di Monday. Langsung aja, ini dia untuk Anda. It's open the request line. Yay, Yudi Silvania is back. Untuk Anda yang baru aja gabungan, boleh banget ya request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Hari ini Foxian masih ada waktu, mumpung ya kan, jadi jangan malu-malu kucing. Cie, Kak Yuni, ayo let's go absen dulu deh, kayaknya perlu banget ini ya. Langsung aja Foxian ya, balik lagi di 087878-4x102. Kita langsung coba angkat dulu penelponnya, siapa dia? Halo, selamat malam. Gak apa-apa Foxian ya, sambil nungguin sekarang ini Yuni Silvania juga mau kasih kabar ya, karena Foxian kemarin juga sempat nanya gitu, gimana nih caranya mau daftar jadi resellernya sangat-sangat Foxian. Gampang banget ya untuk daftarnya, langsung aja hubungi admin di nomor 081 993 101 02. Yuk kita angkat dulu penelpon selanjutnya kali ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Juni.
0: Selamat malam juga. Dari siapa di mana? Suaranya udah kenal nih kayaknya.
1: Asik. Dari Cak Bois di Pokating. Kak Juni, apa kabar hari ini?
0: Kabarnya baik banget Cak Bois. Adem banget loh kalau udah telepon.
1: Asik.
0: Aduh, kalau Cak Bois gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Kak Juni.
0: Aduh, alhamdulillah, karena yang baik-baik inilah yang dicari enggak sih? Sehat juga kan?
1: Amin. Cuaca gimana Kak Juni di sana?
0: Aman lah, aman banget, apalagi ada yang nemenin nih malam hari ini. Asik ya.
1: Asik.
0: Oke, okay, Cak Bois mau diputerin sama lagu apa dulu nih malam ini?
1: Lagunya Ivan Seventeen deh, yang Jangan Dipaksa Rindu.
0: Enggak pernah kepaksa tuh rindu. Selalu merindukanmu, asik ya, mantap, boleh. Dan ini lagunya buat siapa nih Cak?
1: Salamnya buat Pak Tupurwe, Pak Nyoman Landung, ada Kak Hida, Kak Gusturatia, Tikus Bawa, dan semuanya ada di Foxian dimanapun berada. Spesialnya buat Kak Yuni aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Sehat selalu juga untuk Cak Mbok Is ya, thank you. Cak?
1: Kak Yuni.
0: Kenapa tuh?
1: Kak Yuni pakai baju warna biru ya?
0: Kok tahu?
1: Aku kira cuma warnanya yang menarik. Ternyata orangnya lebih bikin candu.
0: Asik. Gimana nih ntar kalau Yuni candu beneran nih? Gimana nih?
1: Asik.
0: Asik.
1: Emang bikin candu ya Yuni?
0: Asik. Terima kasih ya Cak ya. Sehat selalu. Cak bentar, Cak ada salam.
1: Salam dari siapa Kak Yuni?
0: Ada salam dari Kak Hida di Supratman. Ada salam dari Kak Riz juga nih, lagi kirim salam sama Kak Yuni juga sama Kak Bob.
1: Siap. Salam Kak Yuni, Kak Riz sama Kak Hida, semuanya aja deh.
0: Oke deh.
1: Semoga sehat terlalu.
0: Mantap. Thank you banget ya, Cak.
1: Terima kasih Kak Yuni.
0: Sama-sama. Bye. Ditunggu lagunya setelah ini. Thank you. This is amazing, Foxiani wakil ketua akhirnya memberikan kata-kata yang benar membuat Yuni klepek-klepek gitu ya. Candu sih kalau katanya Foxiani ya, tapi ya gimana lagi. Ini dia satu single special by Ivan Seventeen untuk Cak Bois. Jangan paksa rindu. Walaupun sih gak pernah kepaksa Foxiani.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Foxian. Gak kerasa banget nih, sudah hampir 3 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Chit Chat dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah setia menemani Yuni Silvania dari tadi Foxian, dan mohon maaf sekali jika ada requestan yang belum sempat terputar. Foxian nanti bisa lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam dengan lagu Manja Indio All This untuk Anda. Dan pastikan terus untuk selalu stay tune bersama Yuni Silvania setiap hari Senin sampai hari Jumat di program Fox Chitchat dari jam 6 sampai di jam 9 malam Foxian. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bye Foxian. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga. Sing adalah lawan. See you tomorrow, Foxian. Bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Guys, aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam. Tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

Mono TV Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Apa kabarnya nih hari Senin ya? Edisi 11 Mei 2026. Nah, untuk Foxian yang ingin bergabung di malam hari ini di Rest and Relax boleh banget ya. Rendy akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, ataupun juga bisa langsung di WhatsAppnya di 087-87-84x102. Dan untuk Anda Foxiannya yang pengen simple banget, boleh banget ya langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun juga App Store, ada Fox Radio. Ini cara gampang, cara simple, cara mudah banget ya untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Di sana juga bisa live streaming, terus bisa chattingan juga. Jadi langsung aja deh download aplikasinya ya di App Store dan juga Play Store, ada Fox Radio. Bersama Randy di sini di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Stay tune ya.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest.

Bobby Caldwell, back to you with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat menikmati rest and relax pada malam hari ini ya. Oke, silakan untuk kalian yang bergabung boleh langsung aja bisa melalui WhatsApp di 087-87-84x102 ataupun juga bisa ya, bisa banget nih melalui di Facebooknya ya, di WhatsApp sekarang di Facebooknya boleh di Fox Radio Bali. Oke Foxian, sebelum kita lanjut dulu, ini ada informasi untuk Anda nih Foxian yang langsung ada dikutip dari detik.com. Hantavirus merebak nih Foxian, Nusa Penida dan juga Tabanan ini perketat pengawasan. Dinas Kesehatan, Dinkes Kabupaten Klungkung memperketat screening dan juga surveillance di Hantavirus ya di Nusa Penida menyusul peningkatan kasus penyakit tersebut di Indonesia. Kawasan wisata itu menjadi perhatian khusus karena tingginya mobilitas wisatawan domestik dan juga mancanegara, termasuk pekerja kapal pesiar yang hilir mudik dari luar negeri nih Foxian. Kepala Dinas Kesehatan Klungkung I Gusti Ayu Ratna Dwijawati ya mengatakan seluruh fasilitas kesehatan diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan juga mendeteksi pasien dengan gejala yang mencurigakan. Dan juga pastinya Foxian, selain pendekatan screening ya atau memperketat screening, juga Dinas Klungkung juga mulai mengencarkan gitu ya edukasi ke masyarakat terkait hantavirus tersebut. Beliau juga menegaskan hingga kini belum ada laporan khusus hantavirus di Klungkung, namun petugas medis di puskesmas hingga rumah sakit diminta lebih peka terhadap pasien dengan gejala-gejala menyerupai flu tersebut. Kewaspadaan itu meningkatkan setelah Kementerian Kesehatan RI mencatat 23 kasus konfirmasi hantavirus di Indonesia sepanjang 2024 sampai dengan 2026. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan juga kasus terbanyak ditemukan di DKI Jakarta dan juga di Yogyakarta ya, dengan masing-masing 6 kasus. Disusul Jawa Barat sebanyak 5 kasus, dan hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui urin, kotoran, ataupun juga air liur tikus terinfeksi yang menyebar lewat udara atau aerosol gitu ya, dan juga terhirup manusia. Mayoritas kasus di Indonesia dinominasi jenis cell virus yang menyerang fungsi ginjal. Sementara itu Dinkes Tabanan juga memastikan belum ada laporan kasus hantavirus di wilayahnya. Meski demikian, edukasi terkait perilaku hidup bersih dan juga sehat ya terus digencarkan untuk mencegah virus tersebut nih Foxian ya. Semoga kita dijauhkan dengan virus tersebut. Dan seperti yang tadi diinformasikan bahwa penyebarannya ini memang ditularkan dari tikus ya. Jadi kita cukup untuk bersih aja gitu ya, berperilaku bersih, pastinya kita terbebas dari virus hanta virus ini ya.

Boys to Men, I Will Make Love to You. Spesial tadi ya, yang sudah request ada Jay. Selamat malam ya. Dan pasti masih di 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, di malam hari ini untuk Anda yang pengen bergabung boleh langsung aja Randy ajakin gabungan di WhatsAppnya di 087-87-84x102 ataupun juga bisa di Facebook di Fox Radio Bali ya. Oke, saatnya kita menuju yang sudah bergabung dulu deh Foxian ya. Boleh gak sih? Boleh dong. Yang sudah bergabung di Facebooknya dulu deh. Ada siapakah ini? Kayaknya hari Senin ini rame banget nih ya yang gabungan ya. Kita coba dulu sapa-sapa yang sudah bergabung di Facebooknya malam hari ini. Ada Mbok Rai Sekerti, selamat malam dong harusnya, bukan siang ya. Dari seputaran Kerobokan Station terus. Ada Yan Burarini, selamat malam Bang Randy. Kalau mau ikut, terima kasih aja. Kalau mau ikut maksudnya gimana nih? Ada Kembali Mas Berto Bali juga ikutan hadir. Madeda Saputra dari Tabanan ikutan hadir ya. Cokus Bermana, selamat malam dari Sukawati hadir. Ada juga dari Darmawan. Mau request lagunya siapa ini? Dari Kesiman ini ya, request Boyzone World kalau ada, kalau nggak ada MLTR aja yang mana aja. Oke, nanti MLTR aja ya, ditunggu ya. Terus juga ada Tumiar Idawati, hadir Bang Randy ya dari Juanda, Medan ya, ikutan hadir. Selamat malam Kakak Randy dari Sutomo, Grenceng, Tabanan. Grenceng itu mana sih? Dokter Sutomo maksudnya. Tabanan itu ini ya. Yang tadi udah gabungan tadi ya. Ada Warsakolik, selamat malam juga dari Antiga dan juga dari Medan. Ini Tumium Virgo juga ikutan hadir. Selamat malam semuanya. Kita beralih ke informasi dulu nih Foxian ya. Ini cocok banget nih untuk Anda yang mungkin lagi pengen umroh gitu ya. Nah, kapan lagi umroh bareng sanga-sanga, ya kan? Jadi Foxian, untuk Anda yang pengen banget gitu umroh gitu, bisa banget nih ikutan ya. Bareng ikutan umroh ini nanti di bareng sanga-sanga gitu kan, ataupun bisa nih mendapatkan uang senilai 35 juta juga. Caranya mudah sekali Foxian, kumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga ya, minyak sanga-sanga reguler valian balur ataupun juga tanamila tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama lengkap dan juga alamat lengkapnya. Pilih kategorinya karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian nih Foxian ya. Tulis kategori peserta di amplop. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Relax your body with this melody. Rest and relax.
1: 오, 우사하 kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh, kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah, lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FF Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita menuju ke segmen yang pertama di malam hari ini Foxian ya. Foxian untuk malam hari ini ya, di Sound of Dream akan ada lagu yang pokoknya ini Foxian ya. Pernah gak sih untuk Anda nih Foxian merasa seorang yang selama ini terlihat kuat, tenang dan juga pernah dan penuh senyum gitu ya, ternyata diam-diam cuma sedang berakting supaya dunia nggak tahu kalau hatinya sedang hancur. Nah itu kira-kira rasa yang dibawa oleh lagu The Actors dari Michael Learn to Rock. Lagu ini seperti curahan seorang pria yang ditinggalkan orang yang sangat dia cintai, tapi bukannya marah tapi atau menangis gitu ya di depan semua orang, tapi dia malah menjadi aktor. Dia pura-pura baik, ya pura-pura baik saja, pura-pura tersenyum. Dan tetap menjalani hidup seperti biasa. Padahal di dalam hatinya itu kosong banget. Dan justru disitulah lagu ini terasa dalam banget ya. Karena kadang manusia ini memang begitu gitu ya aslinya. Kita suka pakai topeng supaya orang lain tidak ikut khawatir. Biar bisa melihat bahwa kita tuh baik-baik aja gitu ya. Ada gak sih Foxian yang merasakan hal yang sama kayak lagu ini? Kira-kira ada nggak? Kalau ada, nih pas banget nih lagunya dari Michael Learn to Rock. Judulnya The Actor. Yang pastinya akan menemani kita di tepat di jam 10 pada malam hari ini nih Foxian. Dan itu artinya ya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi silahkan untuk kalian yang bergabung langsung aja. Bisa melalui WhatsApp ataupun juga Facebook di Fox Radio Bali. Langsung aja di Sound of Dream. Kalau malam hari ini ya. Ada The Actors dari Michael Learn to Love.

Menurut TV Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp dulu deh ini Foxian ya. Selamat malam yang sudah bergabung, ada Igde Pasre Sugiana, ini dari Monang Maning ikutan hadir. Selamat malam ada Madaria Saputra, terus juga Ibu Lastri. Selamat malam Ibu Lastri dari Jagapati Abian Semal ya. Tupurwa, selamat malam ada Cak Boys juga dari Pogading ikutan hadir. WPS Pondok nih dari Lebih Gianyar ikutan hadir juga. Sekarian Niluh, selamat malam dari Kebo Iwo, selalu monitor terus. Wah, terima kasih ya, selalu dimonitor nih ya. Dari Klungkung juga ikutan hadir, ada Nyoman Landung, terus juga Agus Ade, selamat malam. Ada Gede Arya juga nih, selamat malam juga dari Sideman ya. Nyoman Wijaya sudah ikutan hadir juga, selamat malam. DKI Netu nih, selamat malam juga. Terus ada Bunda Grace Maria dan juga Dek Gin juga, selamat malam nih, malam hari ini sudah ikutan bergabung ya. Kita lanjut ke informasi dulu nih Foxian, dikutip langsung dari Denpasar Viral. Ini seorang wanita ditemukan dalam keadaan pingsan di depan sebuah minimarket di Jalan Padma Penati nih Foxian. Di tadi sore nih ya, sebelum ditemukan tidak sadarkan diri, korban dikabarkan sempat mengalami sesak nafas. Dan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut kemudian berupaya memberikan pertolongan dan juga menghubungi petugas. Tak lama berselang, petugas dari BPBD Kota Denpasar tiba di lokasi untuk melakukan penanganan ya. Korban selanjutnya dirujuk ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil BPBD Kota Denpasar guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut ya. Dan juga hingga saat ini identitas wanita tersebut masih belum diketahui nih Foxian ya. Coba kalau misalnya ada yang mungkin dari ciri-cirinya ya, bisa langsung aja dicek di denpasar.viral. Siapa tahu itu keluarganya gitu ya Foxian ya. Dan semoga kakaknya baik-baik saja. Dan terima kasih banyak tadi ya dari warga sekitar yang turut andil ya, membantu untuk menghubungi BPBD Kota Denpasar pastinya.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
8: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
7: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
8: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Oke, kita malam hari ini tadi ya, sudah ada beberapa yang sudah di sapa-sapa di Facebook dan juga di WhatsApp. Nah, untuk kalian nih Foxian, kayak Randy ini yang lagi ini ya, burnout gitu ya, pengen healing gitu. Karena gini ya, biasanya apalagi hari Senin gitu kan, aduh suka Senin sampai Jumat kerja gitu ya. Kalau di weekend tuh pengen banget yang suasananya yang tenang gitu, sambil healing gitu ya. Apalagi kalau Randy kan Taurus nih, suka banget yang namanya makan gitu. Nah, ini pas banget nih Foxian. Untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali, nah Mango Lengo Lake jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda. Di sini Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, jangan khawatir, Mango Lengo Lake punya menu paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood, dengan cita rasa yang khas tentunya. Harganya terjangkau Foxian, pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun juga sekedar ya quality time aja. Foxian bisa langsung aja datang ke Mango Lengo Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar. Jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lengo Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga. Sanga Sanga, sing adalah one.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Selamat malam Foxian. Kita menuju ke segmen selanjutnya ya, di Bedtime Stories kali ini. Nah, ini akan dikutip langsung dari infipop.id. Siswi SMA Tangerang Selatan diterima di 7 kampus top dunia loh. Wow. Dari Inggris hingga Jepang nih Foxian. Kalia, siswi lulusan Binus School Serpong ini berhasil mencuri perhatian setelah diterima di 7 universitas ternama di dunia untuk tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Ini beberapa kampus yang menerima Kalia diantaranya University College London atau UCL, King's College London, The University of Edinburgh, ada Kyoto University, Hong Kong Polytechnic University, UI pastinya juga ya, hingga The University of Hong Kong. Nah, ketertarikan untuk kuliah di luar negeri disebut sudah muncul sejak SMP setelah melihat senior-seniornya menerima surat penerimaan kampus impian mereka. Semangatnya makin besar setelah mengikuti program studi banding di Inggris pada 2025 dan berkesempatan mengunjungi sejumlah kampus ternama secara langsung Evoxian. Meski kini berhasil meraih banyak acceptance ya, Kalia mengaku perjalanannya tidak selalu mulus. Ia sempat takut gagal dan juga memilih tidak terlalu aktif di sekolah. Namun sejak kelas 10, ia mulai keluar dari zona nyamannya dengan mengikuti berbagai klub dan juga kegiatan sekolah hingga akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya sendiri. Kalau kampusnya Foxian ini apa nih? Kampus impian Foxian, apakah Foxian sudah kuliah ya di kampus yang Foxian cita-citakan? Seperti kali ini ya. Semoga iya ya.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mah saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur wak. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order Renault.

0: 2. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Refresh your day on Rad.

Menurut FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat asing adalah lawan. Terima kasih Fox yang sudah bergabung malam hari ini ya di Rest and Relax. Jangan sampai kelewatan. Besok kita gabungan lagi, pastinya kita ketemu lagi karena Rest and Relax selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Terima kasih banyak Fox yang semuanya dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you Foxian. Bye bye. Good night Foxian. See you tomorrow.

Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98E.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu

reseller maupun distributor. Produk sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sanga-sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya. Terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar mabanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

0: Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy. Fox Radio 102 FM.

0: Joss forever.
1: Sangat-sangat.
0: Kita semua hebat.
1: Sangat-sangat.
0: Udah gak sabaran nih mau ulang tahun sang asa yang kedua.
1: Ah, kok saya gak diundang sih?
0: Ah, gak usah diundang mah. Lu inisiatif aja datang. Ngapain pakai diundang? Lu kan di sini.
1: Terus kalau didatang nanti dinyanyiin.
0: Apa?
1: Tanpa undangan kau datang ke pesta.
0: Pokoknya kita bakal seru-seru sampai jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana.
1: Hujan, Kak.

0: Voice of Sanga-Sanga.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

0: Yes. False. Carolyn Series.
1: Kakak, kalau ada orang yang udah ngecewain kakak, kakak ngasih kesempatan kedua atau skip?
2: Apa nih?
1: Iya, dalam hal umum.
2: Apa?
1: Dalam hal umum.
2: Kerjaan.
1: Iya, iya semua. Mungkin
2: relationship.
1: Kerjaan juga, dalam hubungan percintaan juga, atau juga mungkin
2: kalau,
1: dalam pertemanan, kayak gitu. Pokoknya kakak udah dikecewain.
2: Kecewa tuh gini ya, levelnya beda-beda sih, Grace.
1: Ah, kakak nggak asik.
2: Ah, lu mah
1: nggak asik ya kecewa. Iya, namanya udah kecewa kan kecewa. Misalnya dalam
2: gue tuh orangnya, kalau gue tuh bukan pendendam sih ya. Gue okay. Bukan orang pendendam.
1: Okay.
2: Maksudnya kalau ada orang yang ngecewain gue juga yakin pasti ada banyak orang yang juga pernah gue kecewain.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang namanya kecewa itu buat gue satu hal kehilafan lah.
1: Ah, berarti yang, kalau menurut kakak kecewa itu hilaf.
2: Iya.
1: Berarti kakak akan maafin.
2: Maafin lah.
1: Terus kalau misalnya diulangin lagi?
2: Jaga jarak.
1: Oh, oke. Okay,
2: kalau gue skip langsung.
1: Berarti kasih
2: itu,
1: kesempatan enggak. Satu kali, abis itu udah skip aja.
2: Iya, jaga jarak aja. Oh, iya, cukup okay. Tahu.
1: Oke, okay. Ya udah sih, cuma pengen tahu itu aja.
2: Ada berapa selesai. Pertanyaan lagi di handphone?
1: Enggak.
2: Ini saya tuh biar aja, biar sekalian jawab.
1: Oke. Okay. Nah, satu lagi ya kak ya.
2: Elah.
1: Menurut kakak,
2: oh nggak bisa kayak gitu.
1: Ini hubungan pasangan nih. Tiba-tiba matahari dong. Nih ini hubungan pasangan ya. Kalau menurut kakak, dia tidak ngubungin itu karena sibuk atau karena cuek kak? Karena emang sibuk atau karena cuek?
2: Sibuk.
1: Gitu? Sibuk.
2: Sibuk.
1: Kalau menurut saya enggak kak.
2: Ya serah.
1: Karena kita memang bukan prioritas. Emang gini loh. Sesimpel itu. Gue kalau udah bahasin
2: apa sih?
1: Sesimpel ini ya kak, kalau kita prioritas, sesibuk apapun emang gak bisa ngeluangin waktu untuk sekedar nelpon atau nanya.
2: Ya sibuk aja, ya pengen aja sibuk emang.
1: Berarti
2: gak
1: laki-laki
2: boleh.
1: Laki-laki tuh kalau misalnya gak ngubungin kita, memang karena dia sibuk.
2: Sibuk.
1: Menurut lo iya.
2: Iya.
1: Menurut gue karena ada yang lain.
2: Ah, serah lo.
1: Kak,
2: lo ngapain
1: ya, kak?
2: Sih? Maksudnya gini,
1: kakak tuh selalu mencari pembenaran.
2: Bukan cari
1: atas
2: pembenaran.
1: Hal-hal semua yang terjadi kayak
2: enggak,
1: gitu loh.
2: Enggak, maksudnya kan ya udah sih, udah tahu kan jam ngantor jam berapa.
1: Loh, tapi kan setidaknya untuk ngabarin aja, untuk nanyain kamu udah makan atau belum, kamu di mana, kayak gitu loh kak.
2: Dengan siapa semalam berbuat apa?
1: Tet, Ayu Ting Ting.
2: Bukan.
1: Kamu di mana?
2: Bukan.
1: Bukan. Wali.
2: Kamu
1: sama siapa?
2: Bukan itu kangen band.
1: Oh iya kangen band
2: itu
1: ya.
2: Itu kangen band.
1: Kalau menurut
2: kalau buat saya sih nggak masalah.
1: Enggak. Pokoknya.
2: Emang? Toh juga bisa kita pantau dari status kan.
1: Lah tahu gak kejadian yang baru-baru ini?
2: Apa?
1: Ada nih orang nih ya, cewek cowok nih ya kan. Udah gitu si cowok ini pura-pura sibuk. Pura-pura begitu ditelepon gak ada sinyal lah. Gak ada inilah.
2: Kerja
1: akhirnya
2: di grebek.
1: Aduh saya lupa, nanti saya cari di Google.
2: Akhirnya di grebek
1: ketahuan kalau ternyata cowoknya itu adalah cowoknya ini punya
2: Will
1: gitu.
2: Oh.
1: Jadi dalih sibuk itu adalah sebuah alasan.
2: Ya berarti saling percaya aja udah.
1: Ya enggak bisa gitu dong, Kak.
2: Bisa,
1: sepenting
2: kenapa,
1: apa sih ngabarin menurut Kakak?
2: Ya udah kan jadwal udah pada tahu.
1: Jadwal
2: kerja dari jam berapa sampai jam berapa.
1: Ya kan di sela-sela itu kan emang enggak bisa
2: karena
1: keluar.
2: Karena buat gue laki-laki itu bukan makhluk yang bisa tipe multitasking ya. Kalau perempuan iya. Kalau perempuan iya.
1: Iya, tapi ngabarin itu kan gak perlu kayak nunggu effort
2: kan,
1: gimana.
2: Kan lu gak pernah nanya kan seberapa hektiknya dia di kantor.
1: Iya cuman kan masuk tinggi nih loh. Saya, kita sebagai perempuan
2: lu mah
1: juga,
2: pembenaran aja.
1: Enggak, kakak yang pembenaran. Kita enggak, sebagai dong. Perempuan juga. Kita sebagai perempuan juga itu ya selalu sesibuk apapun kita sempat-sempat ngabarin.
2: Ya bagus.
1: Telepon tuh cuma berapa menit lah.
2: Ya kenapa gak lo yang kenapa gak perempuan aja nelpon nanyain.
1: Kak,
2: apa?
1: Kita tuh juga pengen ya perempuan kayak diperhatiin sekedar ditelepon.
2: Kan udah tahu laki-laki kayak bukan makhluk yang sebegitu
1: kenapa
2: sensitifnya.
1: Kenapa harus kita yang mengertikan Anda sebagai laki-laki? Kenapa
2: ya,
1: Anda
2: ya
1: sebagai
2: udah
1: laki-laki
2: kan
1: gak pernah
2: hubungin aja gitu.
1: Kakak lo Puspa Dewi, kalau sebagai perempuan ya, kakak tipe orang yang selalu ngabarin gak? Kakak lo Puspa, kalau Puspa ini katanya tipe orang yang bukan pendendam, jadi gak pernah
2: itu,
1: ngelupain.
2: DKN itu coba apa katanya pagi-pagi. Kan umpang nanya berapa kali lo

0: Berapa kali sehari lo bilang sayang ke pasangan?
1: Oh, tiap hari saya mah.
0: Iya kan, berapa kali sehari?
1: Sehari itu ya mungkin minimal 5 kali kali.
0: Ah, enggak percaya gue.
1: Kenapa sih?
0: Coba pada WA. WA lo.
1: Enggak via WA.
0: Ah, bohong kan dia.
1: Kan telepon.
0: Ah, bohong.
1: Sayang, tolong dong, sayang gitu.
0: Enggak, gue enggak percaya tipe modelan kayak kakak. Tapi saya sama pasangan sering tahu, Kak. Sering ngabarin, oh iya, kayak gitu.
1: Nih, pagi hari ini kita ngapain sih?
0: Nih, ada ini. Kalau kalus puspa ya, tipe orang yang gak terlalu sering ngabarin juga. Ah. Kak, kita lo perempuan gak? Kita lo pengen dikabarin dan
1: coba, ngabarin. Coba, apa sih? Pagi hari ini VCS-nya apa?
0: VCS-nya ini, nih.
1: Hah? Bukan ini kali?
0: Pantun.
1: Oh, pantun. Pantunnya gini ya, berangkat pagi di hari pertama kerja.
0: Cakep.
1: Senyum lebar padahal hati masih pengen diburuk juga.
0: Aduh, Foxian jadi bikin pantun ya, keywordnya berangkat pagi di hari pertama kerja. Kan perempuan, kan? Saya tuh kesel kalau gak dikabarin. Si, ya, sepenting itu ngabarin, cuma ya, ngabarin.
1: Tinggal ngabarin. Kalau
0: cuma
1: gak,
0: nanya.
1: Kalau seandainya si laki-laki lupa ngabarin, gini, kan yang perempuan hubungin gitu aja.
0: Setidaknya kalaupun gak ngabarin,
1: nanya,
0: aku gimana, lu yang ribet.

0: fuerte.
1: Fox Radio. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Fox Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Lagani pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
5: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
6: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len ne, len gati ne. Jek seger ne, bonen seger.
5: Nge beli, mangkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya ne setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
6: Tapi kini mo, travel size ne malesing mo.
5: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
6: Mi, jegaeng luung ne mo produk ne dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
5: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan 6.5 kali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Fox Radio 102 FM.

0: ini kan lagi rame nih ya di trip kan. Jadi ada seorang lansia umurnya 81 tahun masih nyetir mobil sendiri gitu. Jadi sopirnya 81 tahun nenek-nenek, penumpangnya 80 tahun nenek-nenek juga. Nah, akhirnya banyak dinasehatin sama netizen kalau boleh kasih saran, katanya jangan, bahaya kayak gitu.
1: Tapi benar loh alasan-alasan netizen untuk memberikan masukan kepada si oma-oma ini kan.
0: Nah, kalau kakak sendiri gimana ngelihat seperti ini, usia lanjut ya 80 tahunan, 70-an tapi masih nyetir sendiri. Kalau kakak sendiri pandangannya
1: gimana? Kalau saya sih ya benar juga, jangan deh. Kalau saya mending jauh, enggak usah.
0: Kalau kakak mending enggak usah, mending alasannya?
1: Iya, alasannya pertama dari sisi penglihatan, pendengaran, terus juga refleks.
0: Kakak tuh diskriminasi tahu?
1: Enggak, ini bukan.
0: Kok enggak sih?
1: Bukan masalah diskriminasi.
0: Enggak semua orang
1: Grace,
0: 80 tahunan itu dia pendengarannya berkurang lah, penglihatannya inilah.
1: Di usia-usia segitu memang banyak orang yang merasa bahwa dirinya masih baik-baik aja.
0: Ya memang. Ya, dan kan? Kakak tahu enggak gimana psikisnya terserang ketika ada kita dijudge, dihujat seperti itu.
1: Udahlah, enggak usah digede-gedein loh.
0: Gimana ceritanya kayak digede-gedein?
1: Orang netizen juga pasti ngasih taunya berdasarkan apa ya, bisa bilang kemungkinan-kemungkinan besar dan di umur-umur segitu ya kan, sudah terjadi apa aja.
0: Iya, diskriminasi, kemudian juga menyepelekan. Padahal kakak tahu gak sih kalau orang tua, kalau saya pribadi ya ketika saya mau menjadi orang tua, saya tuh pengen tetap produktif. Belum tentu kita misalnya kayak enak ngerepotin anak terus untuk diantri kesana kesini.
1: Produktif tuh kan gak harus nyetir kan
0: ya,
1: gak mesti kerjaan itu dong.
0: Sekarang maksudnya gini,
1: kan bisa jadi pelatih tai chi, pelatih yoga.
0: Jangankan tai chi, tauco aja gue gak bisa. Ya kan? Nih, ya kan? Sekarang gini kak, kalau misalnya kita mau pergi, terus kalau kita gak nyetir sendiri, kita harus ngandelin anak
1: ya.
0: Iya, anak kakak 6, anak saya 1.
1: Siapa suruh bikin 1? Iya kan? Ada anak tetangga, berarti Max gak lo anggap sebagai anak.
0: Dia gak bisa nyetir.
1: Ajarin. Kan ada tuh film-film mobil bisa, si anjing bisa nyetir.
0: Atau mendingan lansia nyetir sendiri daripada kayak begitu. Kalau saya pribadi, saya gak apa-apa kak. Saya setuju lansia, gak apa-apa kalau mau nyetir, kayak mau kerja, kayak mau ngapain, gak apa-apa. Jangan dikurung gitu loh.
1: Bukan
0: malah
1: masalah
0: bikin stres.
1: Kan di umur-umur segitu bisa jadi dia cuman ya bercocok tanam.
0: Tuh kan,
1: itu bisa kan.
0: Jidewa, ya elah, kan gak semua hobi kayak gitu. Banyak loh lansia-lansia liar.
1: Iya coba,
0: yang
1: coba.
0: Maksudnya kayak
1: lansia liar maksudnya
0: kayak,
1: gimana?
0: Kayak gue nanti nih, saya ketika jadi lansia juga pasti kayak yang masih pengen balapan kayak gitu. Ih beneran. Daripada di rumah tuh Jidewa tuh, saya setuju Grace katanya.
1: Andrea negatif aja. Bukan gue yang negatif Pak Dewa
0: kan?
1: Maksudnya kalau Pak Dewa ngelihat kondisi si ibu-ibu itu emang sih masih cantik
0: ya kan?
1: Masih seger dari sisi
0: dasar dari laki-laki sisi, loh, mau usia berapapun lo bilang masih cantik gak bakal nolak ya
1: gini
0: kan?
1: Gini loh, maksudnya adalah kalau di umur segitu dia masih segar dan bugar, bisa jadi kan di mudanya dia punya perawatan yang bagus dari sisi kecantikan
0: dan masih kondisi
1: kesehatan,
0: ekonomi yang stabil.
1: Gak mungkin juga.
0: Iya dong.
1: Kalau dibilang stabil-stabil banget enggak, buktinya dia masih kerja.
0: Iya masih nyetir.
1: Masih nyetir ya,
0: iya kan?
1: Kan
0: maksudnya orang nyetir itu, lansia nyetir kan bisa jadi karena hobi, bisa jadi karena gabut.
1: Iya sih.
0: Ya udah.
1: Apa Dekan itu ngomongnya apa?
0: Nih, mana dia?
1: Lu cari nih orang.
0: Ini nenek yang punya mobil ya. Kayaknya kan itu. Kalau kan itu sendiri gimana? Kalau melihat orang tua nih 80 70 tahun masih nyetir sendiri. Kak, tapi banyak loh orang-orang kita yang kayak masih gini, Kak. Anaknya kemana sih? Kok orang tua segini masih dibiarin di jalan? Ya enggak?
1: Ada, banyak. Kan? Maksudnya begitu ada orang tua yang masih bekerja, asumsi orang yang lihat tuh langsung begitu, anaknya kemana?
0: Iya.
1: Kok orang tuanya dibiarin kerja umur segini?
0: Padahal kita orang tua, kalau saya pribadi nih, kalau udah jadi orang tua saya gak pengen, ya kalau bisa ya, gak pengen kayak bergantung ke anak kayak gitu.
1: Iya.
0: Ya kalau bisa masih kerja, ya kalau bisa gitu, mudah-mudahan sehat gitu.
1: Tapi gak apa-apa sih kalau mau cari kesibukan, terus bukan jadi sumber penghasilan utama ya kan?
0: Iya sih. Ya tapi siapa tahu oma itu ya masih sehat karena rajin dibalur sanga-sanga ya kan. Jadi gak ada masalah kaki, sakit,
1: wah,
0: kram.
1: Waduh. Pasti gak mungkin punya.
0: Iya.
1: Karena dia rajin balur pakai sanga-sanga dan otomatis sebelum dia menginjak umur 80 juga udah pakai produknya Mbak Abe.
0: Udah dari belasan tahun, dari zaman masih dulu tuh namanya putus-putus nih Oman udah make, Kak. Jadi kalau misalnya pulang dari nyetir ya, kakinya tuh udah gak kesemutan, gak kram. Gue gak bisa lo nyetir lama-lama.
1: Masa?
0: Sumpah.
1: Ah, emang.
0: Kram gak?
1: Dasar males dan manja.
0: Bukan, kalau macet dikit tuh kaki kram, betis tuh kram.
1: Ya jangan digencet terus dong, gas sama remnya.
0: Gimana kan?
1: Direm tangan
0: kopling,
1: dong.
0: Kopling, kopling.
1: Direm tangan lah.
0: Jalannya kan dikit-dikit dia.
1: Ya.
0: Harus setengah kopling.
1: Masa terus-terusan setengah kopling, kan lo udah tahu oh tingkat macetnya sampai jauh nih, sampai masih panjang. Ya udah di rem aja.
0: Tapi kalau misalnya kita lagi macet terus jalan dikit,
1: ya angkat kan lagi hand remnya.
0: Iya, terus udah gitu kan setengah kopling lagi, udah gitu.
1: Kayak sendiri
0: kan emang kayak gitu konsepnya.
1: Pantes aja suka kesemutan. Makanya balur sangat-sangat ada.
0: Iya,
1: mau yang klasik, mau yang ultimate, itu pokoknya semua racikannya Babe tuh.
0: Kemarin saya pakai yang ultimate, baru-baru ini nyoba yang klasik, ternyata enak juga. Enak. Aromanya lebih rempah.
1: Betul. Jadi pokoknya tetap lo harus hati-hati namanya produk palsu. Pokoknya produk yang asli tuh di kemasannya tuh ada foto Babe Bambang Pranoto. Itu aja lah.
0: Kalau misalnya pengen cek-cek ya keasliannya, pengen lihat gimana sih kemasannya, harganya berapa, udah mending langsung masuk Instagram di @sangasanga_bali atau websitenya.
1: Betul, di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id.
0: Sangasanga.
1: Sing adalah lawan.

0: Sebelum masuk ke VCS ya,
1: udah
0: saya
1: kan,
0: mau gak
1: usah
0: sapa dulu.
1: Banyak nanya-nanya lagi ya.
0: Iya. Saya mau sapa
1: capek
0: dulu.
1: Capek banget nanya, jawabin iya. Pertanyaan lo.
0: Iya kan.
1: Gak mutu.
0: Gini loh kak.
1: Gak bobot.
0: Mbak Nana tuh gak apa-apa nanya-nanya. Mbak Nana kan pengen tahu POV kalo, dari seorang kalo, laki-laki dari seorang
1: kalau Najwa Shihab yang nanya itu punya POV dan juga sudut pandang dan apa ya literasi yang baik.
0: Coba tanggapan lo sama statementnya Najwa Shihab yang satu perkataan. Saya yakin laki-laki kalau jadi perempuan gak akan sanggup bener. Coba tanggapan lo.
1: Tanggapan saya?
0: Ya.
1: Ya kita gak bisa milih menjadi laki perempuan kan?
0: Bukan, laki-laki ya oke kita gak bisa milih.
1: Gak
0: tapi
1: bisa milih.
0: Seandainya laki-laki menjadi perempuan dia tidak akan sanggup menahan beban
1: gak bisa,
0: melahirkan.
1: Gak bisa juga karena yang terpilih jadi perempuan ya jadi perempuan.
0: Bukan gitu.
1: Gimana kan? Gimana suruh kita nyobain gak bisa kayak
0: pada
1: gitu.
0: Pada saat itu statementnya lawan bicara itu adalah sepakat. Karena dia setuju memang
1: apa?
0: Dia sepakat.
1: Sepakatnya apa?
0: Sepakat laki-laki tidak akan sanggup menjadi perempuan. Karena
1: iya.
0: Dia tahu, karena dia tahu memang seperti itu beban perempuan. Terus
1: gue tuh emosi dah kalau udah ngomongin
0: kayak gini. Gue juga emosi kalau udah ngomongin kayak gini.
1: Eh, lo pikir laki-laki tuh gak punya beban ya?
0: Eh, lo ngapain aja? Lo kerja doang, lo kerja di kantor, lo ketemu sama orang-orang.
1: Lo pikir
0: ini kayak prahara rumah tangga ya. Tadi lo
1: emosi.
0: Ayo, bukan artikel. Lo pikir perempuan di rumah tuh ngapain?
1: Lo pikir laki-laki diem itu santai? Otaknya muter,
0: Kak,
1: mikir.
0: Lo tahu?
1: Mikirin anak istrinya.
0: Cuman mikir.
1: Gimana sih? Cuman mikir ya eksekusi lah.
0: Tapi lo sepakat gak kalau laki-laki tidak akan sanggup menjadi perempuan?
1: Hah? Ya kalau itu sih ya.
0: Berarti laki-laki tidak akan sanggup menjadi perempuan, menahan sakitnya, menahan bebannya.
1: Apanya dulu
0: menahan
1: nih?
0: Dari overall
1: kodratnya.
0: Semuanya. Iya, dari kodratnya semuanya.
1: Dia harus melahirkan, menyusui.
0: Iya, udah gitu dibebankan tanggung jawab anak-anak.
1: Siapa yang ngebebanin?
0: Saya tanya. Ketika
1: kan
0: anak
1: itu
0: sakit,
1: kerja sama udah.
0: Ketika anak
1: bahas
0: sakit,
1: ini lagi.
0: Pihak, saya tuh kesel kakak harus sih.
1: Lu juga jadi perempuan
0: saya
1: juga.
0: Cuman, tadi
1: harusnya
0: cuman
1: menghargai nangin. Dikit dong laki-laki kayak gimana?
0: Saya menghargai kalian ya selalu meremehkan kita para perempuan nih. Penelitian 20 tahun ungkap kimia pembersih.
1: Lu tuh selektif banget cari ke artikel ya.
0: Ini muncul sendiri dia. Efeknya sama seperti hirup 20 batang rokok sehari.
1: Gimana?
0: Pengorbanan IRT, pengorbanan ibu rumah tangga.
1: Ya
0: ini
1: udah,
0: diteliti
1: coba,
0: selama 20
1: coba
0: tahun.
1: Coba cari gak? Juga artikel-artikel yang sudut pandangnya laki-laki. Sama.
0: Ini,
1: kita ini sudah punya beban
0: saya
1: dan juga
0: perlu,
1: tanggung jawab, kewajiban dan juga hak yang sudah diatur.
0: Saya tidak perlu sudut pandang. Ini
1: udahlah.
0: Yang sudah diteliti langsung selama 20 tahun ya di American Journal of Respiratory dan Critical Care Medicine oleh para peneliti dari University of Bergen. Yang mengungkapkan
1: gue juga membuka artikel di sini nggak bisa.
0: Paparan rutin terhadap bahan kimia pembersih rumah tangga,
1: lu,
0: sabun pel, buat sikat kamar mandi, sabun cuci baju, sabun
1: ya,
0: cuci piring,
1: gitu doang.
0: Itu memiliki efek jangka panjang yang setara dengan menghirup 20 batang rokok sehari buat
1: terus,
0: paru-paru.
1: Beli sabun-sabun semua itu kalau nggak kerja gimana? Lu pikir nggak capek juga mikir?
0: Berarti kan kalian ngebeliin kita sabun-sabun kayak gini, kalian menjerumuskan kita untuk kena bahan kimia.
1: Gak ada yang menjerumuskan, itu kan emang itu bahannya. Lu
0: ya
1: ngomong ke pabriknya sono.
0: Makanya
1: kita
0: ya,
1: tugas beli.
0: Pengorbanan kita untuk ngebersihin.
1: Lu juga harusnya tahu
0: begitu. Apa
1: pengorbanan laki-laki apa sebagai suami?
0: Bekerja.
1: Lu ya pikir gak mikir yang lain?
0: Nih laki-laki itu bebannya berat banget. Bahkan untuk pipis aja gitu. Jangan dong.
1: Iya kan bener ya, kan.
0: Bacain dong.
1: Gak apa-apa Zulhan ya. Thank you.
0: Enggak kayak gitu konsepnya. Mau sih
1: bacain lu dah VCS-nya.
0: Ya udah VCS dulu deh.
1: Males
0: nih. Selamat pagi.
1: Lagi, bahas ini lagi.
0: Ini gara-gara kakak. Siapa nih tadi nih?
1: Apa katanya VCS-nya cepetan? Aduh,
0: sabar. Kakak Komang Ayu ya berangkat pagi di hari pertama kerja.
1: Cakep.
0: Jangan emosi dong.
1: Kenapa galak banget?
0: Pengennya pergi tapi tempat tujuannya enggak ada. Enggak apa-apa yang penting ada uang. Tempat tujuan enggak ada enggak apa-apa.
1: Gimana sih kalau enggak ada duit? Ya gimana?
0: Enggak. Katanya pengen pergi tapi tempat tujuan nggak ada, nggak apa-apa nggak ada tempat tujuan.
1: Yang penting ada duit,
0: ya udah.
1: Serah kemana kan nongkrong?
0: Bodoh.
1: Yang penting bawa duit kan.
0: Udah gitu kakak Junak Tendean, selamat pagi. Jangan lupa sarapan, jangan sampai Mah menyapa kita semua. Enggak, yang nyapa Sepah tadi. Main gue disapa Mah. Udah gitu katanya gini, kalau aku
1: sakit penyakit. Bukan panggilan lu status mamah, bukan.
0: Oh iya.
1: Penyakit.
0: Salah nih.
1: Salah.
0: Lo nyalain gue mulu.
1: Lah emang itu lu salah tafsir.
0: Dikit-dikit salah apa sih yang bener saya di mata kakak?
1: Emang enggak ada.
0: Nah, udah. Udah gitu katanya kalau aku enggak pernah ngabarin karena Gmailku terbuka semua di HP pasangan. Jadi lokasi semua aktivitas di HP semua dia tahu cara paling ampuh soalnya gitu. Ini baru benar laki-laki nih. Ini baru laki-laki yang bisa menghargai. istri.
1: Apa? Apa lagi?
0: Istri. Udah gitu siapa lagi nih ya kakak? Mana sih? Cambois nih. Berangkat pagi di hari pertama kerja, cakep. Niat fokus kerja, malah fokus lihat lasin dia.
1: Ah, lu mah.
0: Gitu. Terus ada lagi Kak Elis.
1: Siapa lagi?
0: Berangkat pagi di hari pertama kerja,
1: cakep.
0: Rapi pakai baju biru. Lihat slip gaji segini-segini aja, mending lanjut tidur lagi aja aku. Iya, kerja mah berharap dapat duit, kaya.
1: Udahlah, ternyata tipes. Jangan.
0: Gitu.
1: Pulang kerja dimodalin lagi bisnisnya. Jadi reseller sanga-sanga, jadi distributor sanga-sanga tuh kan lumayan cuannya tuh.
0: Apa yang nyuruh-nyuruh?
1: Iya kan ngasih solusi.
0: Ngapain?
1: Santai dong.
0: Siapa bukan
1: giliran urusan gini emosian mulu loh.
0: Gimana nggak mau emosi kayak gini? Hal-hal kecil loh kayak gini. Kita perempuan loh.